Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimal.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, menit ke-30 bergeser dari jam 9 pagi. Selamat pagi teman terbaik. Tentunya di sana ada semangat baru yang sementara bergelora di hati kamu. Dan semangat untuk menjalani hari baru awal pekan tentunya di bulan Juli 2026. Kali ini Kak Ona temani teman terbaik hingga nanti jelang jam 2 siang. Dan yeps, untuk kamu yang saat ini lagi sedikit galau barangkali ya, karena apa? Karena timnas kebanggaan kamu harus pulang dengan kekalahan yang begitu, ya tahulah. Yakni tim Brasil ya, harus kalah dari lawannya. Norwegia dengan hasil 2-1. Iya, teman terbaik, kita akan kasih sajian informasi-informasi terupdate untuk kamu. Namun perlu kami informasikan juga bahwa nanti di jam berapa ya? Jam 10 waktu Indonesia Timur pagi ini kita akan hadirkan pertandingan Meksiko versus Inggris yang akan dihadirkan melalui siaran Pro 2 di kesempatan siang pagi jelang siang ini. Oke, ke ruang dengar kamu ada lagu dari Rini Wulandari.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

Makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah ini, kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik,

0: membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, teman terbaik Prodo Hitlist, temani suasana pagi kamu. Dan seperti biasanya, lagu-lagu suguhan yang akan kami hadirkan ini merupakan lagu-lagu yang paling banyak di request, yang paling banyak didengerin ya. Dan kalau tadi sudah kita dengerin lagu dari Adiko Vinda featuring Semi Simorangkir, selagi punya waktu kita akan nikmati lagi lagu dari Adikara dengan judul Katakan Saja. Iya, kamu yang mungkin suka dengerin lagunya R.C. Widianto nanti akan hadir. R.C. Widianto ini berkolaborasi dengan Tiara Andini dengan lagu berjudul Masih Hatiku. Jangan kemana-mana teman terbaik, karena yang pastinya sugan lagu-lagu pilihan di Produa Hitlist Tanah Air masih akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu.

0: menyerang dari sisi kanan Anthony Gordon.
1: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, kita alihkan dulu kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi pagi jelang siang ini. Dan kalau udah langsung aja kamu, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan Piala Dunia Meksiko versus Inggris untuk edisi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Kali ini terjadi insiden di daerah pertahanan dari timnas Inggris. Ezri Konsa nampaknya dijatuhkan oleh Raul Jimenez. Kita tunggu keputusan dari wasit. Tampaknya sepakan bebas untuk timnas Inggris. Ya, wasit Aldi Reza Fahani meminta sepakan dimulai lebih mundur lagi. Kali ini sudah dilakukan. Ada Mark Wehi kali ini mendribel bola, dia dibayang-bayang oleh satu pemain dari Meksiko, berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Nico Aureli, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Anthony Gordon. Namun sayang sekali pendengar, Anthony Gordon gagal mengontrol bola dari Nico Aureli, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Akan dilakukan oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez sudah lakukan lemparan ke dalam. Kali ini terjadi perebutan bola di area lini tengah permainan. Ada beberapa pemain melakukan perebutan bola. Terjadi cop duel kali ini. Ada Quinones. Quinones berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Rice. Mundur ke belakang, berikan kepada McWehi. McWehi umpan terobosan. Kali ini ada sosok sang kapten Harry Kane. Harry Kane mendribel bola dia. Berikan saja kepada Jarrell Kwanzaa. Jarrell Kwanzaa masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Berhasil direbut Jude Bellingham tadi. Kali ini ada Luis Romo. Berikan kepada nomor 25, Roberto Alvarado. Alvarado melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini berikan kepada Luis Mora. Mora kali ini umpan 1-2. Kali ini berikan kepada nomor punggung 25, Alvarado. Alvarado umpan lagi terobosan ke depan. Maksudnya tadi kepada Luis Jimenez. Berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham saat ini menyisir dari sebelah kiri. Berhasil direbut lagi tadi oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez umpan 1-2 dengan Gilberto Mora. Namun sayang sekali pendengar, memasuki kotak penalti Inggris. Terjadi miskomunikasi antara pemain Meksiko tadi yang sempat merebut bola dari Jude Bellingham. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko. Yang pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ya, sudah bersiap-siap dilakukan tadi tendangan. Kali ini ada McWehi. McWehi umpan saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lagi terobosan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Namun berhasil disapu bola tadi oleh para pemain Meksiko. Sempat terjadi insiden di atas, maksud kami di garis tengah permainan. Dan kali ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran memperingatkan salah satu pemain dari Meksiko, yaitu Eric Lira, atas insiden yang terjadi tadi. Tampaknya Jude Bellingham dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Meksiko dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan mundur ke belakang kali ini. Ada nomor punggung 5, Johan Vazquez, berikan kepada Cesar Montes. Ya, saat ini Cesar Montes, kapten kesebelasan dari Meksiko, masih mendribel bola dia di area pertahanan Meksiko. Umpan melebar saja ke kiri. Umpan 1-2 Cesar Montes dan Vazquez. Saat ini masih mencari rekan-rekannya, siapakah yang akan diberikan umpan. Ada Eric Lara. Eric Lira tadi umpan ke depan, maksudnya kepada Roberto Alvarado, tapi berhasil disapu tadi oleh Bukayo Saka. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Julian Quinones umpan langsung ke depan. Ada Luis Romo. Luis Romo masih back pass lagi ke belakang, kali ini di garis tengah permainan. Berikan kepada Vazquez. Vazquez saat ini ada Gilberto Mora membantu serangan. Mundur saja ke belakang. Berikan lagi kepada Cesar Montes. Saat ini melebar lagi kepada Eric Lira. Masih bersabar Meksiko untuk membongkar pertahanan Inggris, tidak terburu-buru. L3 kali ini ada serangan balik. Ya, umpan terobosan tadi berhasil disapu tadi oleh para pemain Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat ini Gilberto Mora. Gilberto Mora kepada Julian Quinones. Julian Quinones masih mendribel bola dia, dibayang-bayangi satu pemain dari Inggris. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 3, Cesar Montes. Cesar Montes umpan terobosan kepada Luis Romo. Kali ini mundur lagi ke belakang. Ada nomor punggung 25, yaitu Roberto Alvarado. Roberto Alvarado berikan saja kepada Cesar Montes. Kali ini sang kapten dari kesebelasan Meksiko sudah mensodorkan bola saja ke Luis Romo. Luis Romo mendribel bola kali ini. Umpan melebar dia kepada Jorge Sanchez di sebelah kanan sektor penyerangan dari Meksiko. Masih umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Mengurung Meksiko pertahanan dari timnas Inggris. Kali ini ada Mora. Mora mendribel bola melewati 1-2 pemain, namun sayang tidak bisa melewati Declan Rice. Berhasil dibuang tadi bola oleh Declan Rice. Terjadi kop duel kali ini. Bola kaki jatuh di kaki Julian Quiñones. Julian Quiñones berikan kepada Luis Romo. Luis Romo tendangan langsung. Namun sayang pendengar, tendangan langsung Luis Romo dari jarak 25 meter di luar kotak 16 dari timnas Inggris. Hanya berada di atas mister gawang. Sebuah shock terapi diberikan oleh timnas Meksiko yang terus menekan pertahanan Inggris. Sayang belum memberikan efek ataupun merubah kedudukan hingga menit ke-31, menit ke-52. Maksud kami detik ke-52. Masih Meksiko kosong dan Inggris kosong. Saat ini Luis Romo kali ini, maksud kami Eric Lira dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon. Berhasil bola direbut kali ini oleh Elliot Anderson dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari timnas Inggris. Mundur saja, belikan kepada Nico Aureli. Saat ini masih mendribel bola melewati satu pemain dari timnas Meksiko. Terjadi pelanggaran tadi. Gilberto Mora menarik kostum dari Nico Aureli sehingga wasit memberikan sepakan bebas bagi Inggris. Kali ini ada Mark Guehi. Melebar dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa mendribel bola, dia masih di area pertahanan. Umpan saja ke depan, sodorkan kepada Elliot Anderson. Saat ini melebar lagi kepada Charel Kwanza tarik ke belakang. Saat ini ada Ezri Konsa saat ini berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Masih berikan saja kepada rekannya yaitu Mark Guehi. Umpan lagi kepada Ezri Konsa. Masih mencari celah tampaknya para pemain Inggris. Bukayo Saka tadi berhasil dipotong alur serangan. Kali ini serangan dari Quiñones, nomor punggung 16 Meksiko. Quiñones saat ini berikan kepada Luis Romo. Mulai lagi menekan timnas Meksiko, pertahanan dari Inggris. Kali ini melebar ke sebelah kanan sektor penyerangan. Ada nomor punggung 2 Jorge Sanchez masih bersama dengan Alvarado. Kali ini berikan kepada Jorge Sanchez, melewati satu pemain, namun sayang sekali belum mampu dia melewati Nico Aureli. Umpan saja ke tengah permainan. Kali ini ada Eric Lira membantu rekan-rekannya. Eric Lira saat ini umpan saja pendek berikan kepada Joan Vasquez. Masih umpan 1-2 dengan Cesar Montes. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Quiñones. Masih tarik ke belakang. Ada sang kapten kesebelasan dari timnas Meksiko yaitu Cesar Montes umpan saja kepada Jorge Sanchez. Melebar dia, kali ini menyerang dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Inggris. Masih umpan tarik ke belakang, kembali lagi Cesar Montes berikan kepada Joan Vasquez. Lakukan tendangan, umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi tidak ada yang berhasil menyambut. Dikejar bola oleh Jorge Sanchez, namun bola akhirnya meninggalkan lapangan permainan di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Nico Aureli. Sudah bersiap-siap meminta rekan-rekannya, menimang-nimang bola di atas kepala. Umpan langsung berikan ke depan. Terjadi kop duel tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Meksiko. Saat ini ada Luis Romo umpan 1-2 bekerjasama dia dengan Eric Lira. Saat ini berlari mendekati kotak penalti dari timnas Inggris. Umpan saja berikan kepada Alvarado kepada Julian Quiñones. Umpan 1-2 dia dengan salah satu pemain nomor punggung 7, ada Luis Romo. Mundur back pass lagi dia berikan kepada Eric Lira. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Kali ini dari sisi kanan berikan kepada nomor punggung 32 Jorge Sanchez. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Jorge Sanchez dan Roberto Alvarado saat ini dari sisi kanan penyerangan. Berikan lagi back pass ke belakang. Masih tidak terburu-buru timnas Meksiko untuk melakukan serangan. Melihat celah yang ada dari kesebelasan timnas Inggris. Kali ini Vasquez umpan tadi ke depan, maksudnya kepada Martinez. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi sangat bagus kepada Raul Jimenez, namun lebih dekat kepada kiper Jordan Pickford. Saat ini Declan Rice berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Bukayo Saka, menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Bukayo Saka umpan Derek, dilakukan. Gol, gol, gol, gol, gol. Jude Bellingham. Jude Bellingham, pendengar, Jude Bellingham menyambut umpan yang sangat cantik dari Bukayo Saka, merangsek dari sisi kiri pertahanan Meksiko ataupun sektor kanan penyerangan Inggris, memasuki kotak 16 dari timnas Meksiko, melepas umpan cantik dan berhasil disundul dengan sangat indah oleh Jude Bellingham, merubah keadaan. Inggris sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol yang sangat cantik dan serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Inggris ini, Bu?
2: Iya, setelah hydration break sangat dikuasai Meksiko, tetapi kelihatan banget bahwa Meksiko lupa dia bahwa mereka, lini pertahanan mereka harus diperhatikan, dan melalui 4 pemain saja dari mulai Jordan Pickford tadi, dan diakhiri dengan umpan yang bagus dari seorang Bukayo Saka yang berhasil merangsek dari sisi kanan, diselesaikan dengan baik oleh Jude Bellingham ketika 2 pemain mengawal Harry Kane. Artinya kelengahan-kelengahan ini sukses dimaksimalkan oleh Inggris, karena memang hampir 10 menit atau 5 menjelang menit sampai menit ke 35 tadi, setelah hydration break, Meksiko itu sangat menguasai bola, bahkan mereka hampir mengurung setengah lapangan. Tetapi kebalik lagi, Inggris cukup cermat, Pickford cukup cermat ketika memberikan umpan jauh, dan dia langsung dimaksimalkan oleh Saka dengan kecepatannya, dengan menyisir dari sisi kanan. Dan ini sebuah permainan yang bagus dari Inggris.
0: Ya, kali ini serangan dari Inggris kembali, Jude Bellingham kembali untuk cetak gol. Gol kedua, pendengar, Jude Bellingham. Umpan terobosan tadi dari Harry Kane, kali ini Jude Bellingham. Gol lagi, Bu, pendengar. Gol, gol, gol, gol, gol. Inggris saat ini memperbesar keunggulan. Hanya 1 menit dari kick off yang telah dilakukan oleh Meksiko. Sebuah skema serangan yang sangat luar biasa. Kelihatannya, Bung Estu, bahwa Inggris mampu mencuri bola tadi dari para pemain Meksiko dan akhirnya berhasil memperbesar keunggulan hanya sekitar 1 menit, Bung, dari gol pertama yang dicetak oleh Jude Bellingham.
2: Iya, Inggris melakukan serangan yang sporadis, cepat, dan memanfaatkan momen-momen penting sehingga mereka bisa memaksimalkan. Baru saja, selain ada kesalahan dari pemain Meksiko ketika bola berhasil direbut tadi dari Gilberto Mora, tetapi ada pemain-pemain cepat mereka, bahkan Elliot Anderson sudah sampai maju ke depan. Artinya mereka ketika ada sisi kosong, seluruh pemain Inggris langsung merangsek. Dan yang menarik adalah Harry Kane, meskipun dia seorang striker, pemain nomor 9, dia memberikan ruang yang terbuka, dia memberikan umpan kepada Jude Bellingham, dan Jude Bellingham kembali lagi menjadi inspirasi dari permainan ini. Ini bukan hanya sekedar gol dari Jude Bellingham, tapi dia mampu menjadi pemain yang membedakan serangan dari Inggris. Dan yang pasti, ini adalah keterkejutan para pemain belakang dari Meksiko.
0: Ya, luar biasa, timnas Inggris saat ini mampu unggul cepat dalam tempo yang terbilang singkat, 2-0 saat ini, hingga memasuki menit ke-39, detik ke-20. Saat ini Meksiko melakukan serangan setelah tertinggal 2-0. Ada Cesar Montes kali ini. Cesar Montes umpan saja berikan kepada Vasquez. Johan Vasquez masih mendribel bola. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan terobosan kepada Julian Quinones. Maksudnya terjadi handball tadi, dilakukan oleh Bukayo Saka. Harus berhati-hati timnas Meksiko agar bola tidak kembali direbut dan terjadi serangan balik mematikan yang dilakukan oleh timnas Inggris. Dan saat ini bola dihadapi oleh Eric Lira. Bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan bebas. Tampaknya ada Eric Lira dan Roberto Alvarado. Roberto Alvarado segera akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Bersiap-siap para pemain timnas Meksiko. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun berhasil tadi disapu tadi oleh Jude Bellingham. Kali ini Jude Bellingham umpan 1-2 dia dengan Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendekati garis tengah permainan. Eric Lira meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja back pass ke sebelah kanan, melebar dia. berikan kepada Cesar Montes. Kali ini ada Luis Romo yang turun meminta bola kepada rekannya. Berikan saja kepada Eric Lira. Eric Lira kali ini umpan saja kepada Gilberto Mora. Gilberto Mora sodorkan ke sebelah kiri penyerangan. Ada Alvarado. Alvarado umpan langsung tadi, namun berhasil diblok oleh Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka berduel dengan Alvarado, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi. Wasit meniup peluit dari jarak sekitar 25 meter di sektor kanan, menyamping di gawang timnas Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford.
3: Ya,
0: bersiap-siap. Ada dua pemain, Jorge Roberto Alvarado akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah mundur dua langkah, tiga langkah dia ke belakang. Ada sekitar 6-7 pemain dari timnas Inggris. Sudah dilakukan umpan datangnya bola berbahaya. Gol pendengar. Julian Quinones menyambut umpan patang dari Roberto Alvarado tadi. Sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari timnas Inggris. Sapuan yang tidak sempurna tadi dari pemain bertahan Inggris jatuh di kaki Julian Quinones, nomor punggung 16. Tanpa ampun, Quinones menghujamkan bola ke gawang ataupun ke jala gawang Jordan Pickford. Untuk sementara waktu, timnas Inggris masih unggul 2-1 atas Meksiko. Namun pertandingan ataupun harapan semakin terbuka setelah Julian Quinones mampu memperkecil ketertinggalan atas timnas Inggris. Bagaimana Bung Estu melihat proses terjadinya gol pertama dari Meksiko pada pagi hari ini?
2: Iya, positioning seorang Julian Quinones sangat bagus sekali ya. Dia berada di posisi yang kosong, berada di tempat yang tidak terkawal, dan sapuan dari Enzi Konsa tadi memang gagal maksimal, gagal klinis ya, sehingga yeah, bola jatuh ke kaki Quinones. Dan Quinones sebagai seorang yang sejauh ini kan jadi top skornya Meksiko, dia yep, dia sangat sangat liar ketika dapat bola dan menunjukkan bahwa dia layak menjadi top skor. Dan di positioning yang tanpa kawalan, bola liar, dia langsung melakukan sekali sentuhan dengan shooting yang sangat keras, dan ini sangat gol yang sangat memang sulit diantisipasi oleh beberapa pemain Inggris. Tapi ini juga buah dari serangan Pak Meksiko yang bertubi-tubi sejak after hydration break tadi. Walaupun sempat kecolongan 2 gol, tapi mereka setelah kecolongan 2 gol, mereka memperbaiki permainan dengan kembali mengurung Inggris. Dan ini masih akan ada gol-gol lagi sepertinya kalau kedua tim masih bermain seperti yang sama.
0: Kali ini serangan berbahaya kembali dari timnas Meksiko. Jorge Sanchez, namun bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan permainan. Ya pendengar, untuk sementara waktu timnas Meksiko berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Julian Quinones, dan merupakan gol keempat Julian Quinones ini dari 5 pertandingan pada Piala Dunia 2026 kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola, dia mundur 4-5-6 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Melewati 3,5 permainan terjadi cop duel. Maksudnya tadi Harry Kane yang dituju, kali ini jatuh di kaki Jude Bellingham kerjasama dia kali ini kepada Jarel Kwanzaa. Mundur back pass lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar, berikan kepada McWehi. Masih umpan 1-2 dengan McWehi kali ini. Ezri Konsa saat ini kembali berhasil direbut tadi oleh timnas Meksiko. Ada Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Eric Lira. Eric Lira umpan saja, sodorkan ke depan. Langsung kali Julian Quinones maksudnya. Namun sayang, berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh Jarel Kwanzaa. Sebuah umpan tadi yang memasuki jantung pertahanan timnas Inggris. Maksudnya tadi kepada Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones. Namun kali ini ada serangan lagi dari timnas Meksiko. Jesus Gallardo umpan tadi ke depan, namun sayang berhasil kembali berhasil dibuang tadi. Jatuh lagi di Alvarado, Roberto Alvarado. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Cukup berbahaya dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Jorge Sanchez sudah dilakukan. Kali ini berada di dalam kotak penalti lawan, berhasil dibuang tadi oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson jatuh bola kaki di sang kapten dari timnas Inggris, Cesar Montes umpan langsung ke depan. Kali ini ada timnas Inggris, Meksiko maksud kami. Raul Jimenez sedang melakukan tendangan, namun sayang sekali pendengar, hanya melebar sekitar setengah meter dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Sebuah tendangan yang cukup mematikan tadi dari timnas Meksiko. Raul Jimenez kembali mendapatkan peluang namun belum berhasil berbuah gol. Sementara itu, tambahan waktu 5 menit diberikan oleh wasit Ali Reza Fahdani pada pertandingan babak pertama ini. Saat ini sudah berjalan 1 menit 20 detik. Dan hanya kali ini momentum tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh timnas Meksiko. Setelah tadi Bukayo Saka tidak mampu mengejar bola yang diumpan oleh rekannya, lemparan dalam sudah dilakukan, ternyata tendangan gawang pendengar. Kali ini bola jatuh di kaki Cheryl Kwanzah, nomor 26. Cheryl Kwanzah membiarkan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Cheryl Kwanzah sudah melakukannya, berikan kepada Bukayo Saka. Tadi diganggu tadi oleh salah satu pemain Meksiko. Kali ini wasit Ali Reza Fahdani meniup peluit karena tadi sempat terjadi ada gangguan terhadap Bukayo Saka oleh salah satu pemain Meksiko. Ya pendengar, sekali lagi timnas Inggris untuk sementara waktu unggul 2-1. Gol dicetak oleh Jude Bellingham, nomor punggung 10, 2 gol. Sementara Meksiko berhasil membalas lewat gol yang dicetak oleh Quinones. Kali ini Roberto Alvarado, sundulan tadi dilakukan oleh Roberto Jimenez. Sebuah penyelamatan dengan terbang tadi dilakukan oleh Jordan Pickford, menyelamatkan sebuah ancaman dari sundulan Raul Jimenez yang menerima umpan matang dari Roberto Alvarado. Terbang ke udara Jordan Pickford untuk memblok tadi sundulan yang sangat matang, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru. Momentum timnas Meksiko untuk menyamakan kedudukan kali ini akan dihadapi oleh Alvarado. Alvarado sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Kali ini datang ada Cesar Montes mendengar. Gagal tadi memanfaatkan bola rebound yang jatuh. Sebuah durian runtuh tadi gagal dimanfaatkan oleh Cesar Montes. Dibuang tadi bola oleh Jude Bellingham. Sangat disayangkan pendengar, sangat-sangat disayangkan. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Gilberto Mora dari sisi sebelah kiri ataupun penjuru sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Bersiap-siap Gilberto Mora, sudah meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Mark Guehi. Dan kali ini bola meninggalkan lapangan permainan. Masih timnas Meksiko melakukan tekanan kali ini. Akan bersiap-siap lakukan lemparan ke dalam. Ada Eric Lira meminta rekan-rekannya dia untuk bersiap. Dilakukan saja lemparan ke dalam. Back pass ke belakang, berikan kepada Cesar Montes, kapten kesebelasan. Umpan terobosan saja kepada Roberto Alvarado. Alvarado saat ini bekerja sama dengan Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini umpan lagi kepada Gilberto Mora, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Juan Vasquez melebar lagi kepada Jesus Gallardo. Saat ini ada Quinones utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain Inggris. Umpan 1-2 dengan Luis Romo. Back pass lagi ke belakang. Ada Eric Lira saat ini membantu penyerangan. Umpan saja kepada Cesar Montes, melebar ke sebelah kanan. Cesar Montes kali ini melebar lagi ke tengah permainan. Umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Julian Quinones. Umpan tarik dia Julian Quinones, namun berbahaya. Mampu dikontrol, masih dikontrol oleh para pemain Meksiko saat ini. Dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon. Terjadi insiden pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Sebentar lagi waktu normal akan segera berakhir. Ya, tampaknya pendengar, dengan tadi dibunyikannya was peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini pertandingan babak pertama antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris, skor sementara masih 1-2 dengan gol dicetak oleh Quinones dan juga Jude Bellingham dari timnas Inggris. Untuk selanjutnya kita akan bersama dengan Bung Rudi.
3: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto. Baik, Bung Estu, pertandingan yang bikin deg-degan, menarik, ternyata tercipta 3 gol di situ. Dan Inggris untuk sementara unggul 2 gol atas Meksiko dengan skor 2-1. 2 gol diciptakan oleh Jude Bellingham. Padahal babak pertama tadi sebelum gol tercipta tadi, penguasaan bola jauh dikuasain oleh Meksiko di situ. Tetapi susah banget untuk nembus pertahanannya. Bagaimana sih Anda menganalisis jalannya pertandingan babak pertama ini, Bu?
2: Sebenarnya overall Meksiko menguasai keadaan. Bahkan setelah Henderson break tadi sampai mereka sebelum kebobolan,
3: yeah,
2: sampai sebelum kebobolan mereka itu nyaris setengah lapangan dikuasai bola. Tetapi penguasaan bola kadang-kadang mereka melupakan pertahanan serangan cepat, dan ini Inggris memaksimalkan kecepatan sekarang Bukayo Saka di gol pertama tadi. Bukayo Saka dengan melakukan crossing dikuasai bola dari sisi kanan, lalu dia bisa memberikan umpan ke Jude Bellingham yang Jude Bellingham berdiri bebas ketika dua back dari Meksiko mengawal Harry Kane. Nah, tapi poinnya adalah bahwa Meksiko ketika mereka melakukan serangan, mereka tidak antisipatif terhadap serangan balik Inggris yang cukup cepat. Sebenarnya ada pelajaran yang mereka harus sadari, bahwa Anthony Gordon sebelum after Ederson cukup beberapa kali dari sisi kiri melakukan serangan dengan cepat dia. Tapi mereka lupa bahwa Inggris masih punya Bukayo Saka yang sebenarnya di 15 menit pertama atau 20 menit pertama sebelum Ederson break dia bermain sangat seperti pemain free roll, ya, bermain di kanan, bermain di kiri. Dan ketika memasuki menit ke 35 atau 34 ketika mendapatkan peluang build up serangan balik dari para pemain Inggris dan dilakukan POV yang cukup bagus dari seorang Jordan Pickford, dia memberikan umpan langsung ke depan dan salah satunya bola ketiganya di kaki Bukayo Saka. Ini tidak diantisipasi. Lalu gol kedua dari Jude Bellingham ini jelas masih kondisi dalam kaget dan masih shock ya ketika dapat gol. Lalu ada pemain melakukan kesalahan ketika bola dapat direbut sebelum masuk ke pertahanan dari Inggris, dan itu dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat visi seorang Harry Kane, yeah, dengan brilian memberi ruang bola, mengumpat ke Bellingham, lalu dengan tendangan Bellingham dengan cukup tenang dia melakukan tendangan hasil umpan dari seorang Harry Kane yang cukup matang, dan ini menurut saya visi yang baik. Tetapi setelah itu Meksiko belajar dari 2 gol ketika bola, mereka kembali lagi bermain menekan lagi, dan buktinya di menit 41 walaupun ada kesalahan juga ya, ada sapuan yang tidak klinis,
3: iya,
2: seorang Enzi Konsa berhasil dimanfaatkan oleh seorang Julian Quinones. Tapi Julian Quinones adalah pemain yang paling produktif Meksiko, 4 gol sebelumnya dia di top skor dengan 3 top skor Meksiko. Artinya dengan dia tanpa kawalan, dia berdiri bebas, dia kan dengan mudah, dan bola memang bola-bola dia ya.
3: Oke.
2: Sapuan dari seorang Enzi Konsa tadi tidak klinis.
3: Baik, kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Andi.
4: Iya, jaya Bung Rudi.
3: Iya, silakan Pak Andi. Anda jagoin siapa nih, Meksiko atau Inggris nih, Pak?
4: Ya, terus terang saya menjagokan Meksiko ya.
3: Meksiko.
4: Iya. Okay.
3: Harus seperti apa nanti babak kedua untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini?
4: Ya pasti ada rotasi gitu, Bung Rudi ya. Melihat dari hasil di interval pertama ini, jadi hasil ini tentu saja ketertinggalan Meksiko saat ini.
3: Oke.
4: Okay. Tidak membuat tim Meksiko istilahnya jiragi.
3: Ayah.
4: Jadi saya pastikan Meksiko nanti di babak kedua bisa menyamakan, bahkan bisa memenangkan pertandingan di laga ini nanti.
3: Okay. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Ya, menjagokan Meksiko, berharap ada rotasi pemain. Pak Iwan di Padang, selamat pagi. Salam olahraga Pak Iwan.
5: Salam olahraga, Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Kalau Anda jagoin siapa ini Pak?
5: Tetap Meksiko tuh Pak.
3: Meksiko, udah tertinggal 1-2. Babak kedua, harapan Anda seperti apa nanti?
6: Anak muda kalah dulu tuh,
3: Bang. Anak muda kalah dulu. Oke. Jadi tetap Meksiko Anda berkeyakinan nanti bisa membalikkan keadaan ya?
6: 4-2 buat Meksiko, Bang.
3: 4-2. 4-2 buat Meksiko.
6: Oke, Bang.
3: Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian Pak Marzuki di Depok. Selamat pagi, Pak Marzuki.
7: Pagi, Bu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar, Anda sendiri jagoin siapa ini?
0: Jago Kang Inggris.
1: Inggris, oke.
0: Iya, 3-2, 3-2.
1: 3-2, oke.
0: 3-2, Mas.
1: Iya.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Salman di Polman, Polawari Mandar di Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
2: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak. Jago siapa, Pak? Meksiko atau Inggris nih?
2: Tidak menarik tadi ini karena mereka menerapkan permainan ofensif. Dia menerapkan ofensif, akhirnya ya tadi kecolongan yang aduh karena pihak Meksiko kurang waspada, akhirnya kecolongan 2 gol di beberapa menit saja itu.
1: Oke.
2: Karena itu disebabkan karena pergerakan Harry Kane tanpa bola. Itu
1: dimanfaatkan Jude Bellingham ya.
2: Kemudian Meksiko sebetulnya telah melakukan penyerangan yang bombastis tanpa memperhatikan pertahanan, akhirnya kelemahannya di situ.
1: Ya.
2: Tapi apapun itu, Meksiko akan tetap bisa leading paling tidak 3-2 atau 4-3.
1: 3-2 atau 4-3. Oke, Pak Salman.
2: Oke, makasih. Ya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita ke Denpasar ada Pak Arok. Selamat pagi, Pak Arok. Salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
1: Iya, Anda sendiri yang jagoin siapa ini, Pak?
3: Saya Meksiko ya.
1: Meksiko juga.
3: Iya, okay. 3-2 ini skornya. Tapi kalau sistemnya seperti tadi itu di babak pertama, pasti menang Meksiko. Penyerangannya itu terus itu diserang Inggris.
1: Oke, okay, baik. Ya.
3: Oke, okay, terima kasih, Bu Rudi.
1: Terima kasih Pak Aro. Bung Estu, ini banyak banget yang dukung Meksiko, walaupun masih tertinggal. Tetapi ada harapan tadi rotasi pemain. Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh pelatih Javier Aguirre di babak kedua nanti untuk bisa mengoptimalkan pemain-pemain mereka mengejar ketertinggalan ini, Bu?
4: Mungkin di sisinya Gilberto Moura ya, di situ yang mungkin harus diperhatikan. Karena beberapa kali Gilberto Moura, entah ini ya masih memang pemain paling muda di turnamen ini dan ini perlu perhatikan beban atau seperti apa. Tapi di sisi Gilberto Moura beberapa kali bola ada hal yang masih padat di situ. Roberto Alvarado cukup bagus sejauh ini, tadi sempat memberikan crossing kepada Raul Jimenez gitu. Tapi di sisi Gilberto Moura yang persis di belakang Alvarado ini kadang-kadang memang belum bisa maksimal. Mungkin dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman yang dimiliki oleh Meksiko. Dan saya pikir Kak Aguirre juga akan menekankan ke anak buahnya bahwa mereka harus tidak boleh lengah lagi di walaupun mereka terus menyerang, tapi mereka tidak harus lengah lagi karena banyak beberapa kali yang dilakukan oleh pemain Meksiko ini mungkin loss ya, apalagi tadi Cesar Montes sampai ke depan, padahal dia seorang back tengah. Nah ini mungkin akan lebih didisiplinkan lagi, lebih fokus ketika bertahan. Dan resikonya adalah ketika Inggris punya seorang bernama Bukayo Saka, ini cukup berbahaya dengan isinya. Apalagi kita tahu Harry Kane sepertinya memang tidak dijadikan pemain depan ya. Jadi dia lebih agak ke tengah, Jude Bellingham yang beberapa kali ke depan, bahkan Bukayo Saka yang ada di depan. Jadi ini strategi ini kayaknya meng-counter serangan-serangan Meksiko yang sangat bertubi dengan counter kecepatan dari Inggris untuk ketika mereka melakukan counter attack.
1: Kombinasi serangan sayap Meksiko tadi terlihat sekali di babak pertama. Apakah itu juga tetap akan dilakukan untuk babak kedua untuk membongkar lapisan pertahanan Inggris ini?
4: Menurut saya Meksiko sudah bermain cukup bagus ya, apalagi mereka memaksimalkan dua sayap kanan kiri, Luis Romo juga bagus. Tapi memang sisinya Gilberto Moura yang menurut saya memang agak ada sedikit kelemahan. Roberto Alvarado cukup bagus. Raul Jimenez yang berapa kali bahkan dia punya dua
1: peluang.
4: Si Raul Jimenez tadi juga punya sundulan. Artinya penempatan posisinya juga cukup bagus. Memang yang menjadi catatan adalah mereka menyerang total, tapi mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka juga harus bertahan karena itu akan berbahaya dengan kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh Bukayo Saka maupun Anthony Gordon.
1: Kalau dari Inggris sendiri, apa yang nanti akan dilakukan di babak kedua ini?
4: Sepertinya Inggris harus keluar dari tekanan ini kalau mereka ingin safety ya. Karena ini dengan unggul 2-1 belum terlalu aman ya dengan keunggulan. Dan mereka juga tidak akan mungkin bertahan total. Buktinya tadi ketika mereka mendapat serangan bertahan, ada sapuan yang tidak klis dari Edson Concha menjadikan sebuah gol. Meksiko punya pemain-pemain berbahaya. Di luar Jimenez, di luar Julian Quinones, masih ada...

0: Luis Romo yang pemainnya cukup agresif, ada Elik Lira di situ yang bisa menjadi pembeda. Jadi menurut saya tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti ini. Mereka juga harus keluar untuk keluar dari tekanan itu. Paling tidak mereka bisa memancing pemain Meksiko untuk lebih ditekan oleh mereka.
1: Saya tertarik dengan gol pertama tadi yang sempat Anda ungkapkan tadi, bahwa Harry Kane justru memberi ruang melepas, padahal itu masih dalam kapasitas dia untuk bisa menjangkau bola, tetapi diambil oleh Jude Bellingham menjadi gol akhirnya. Nah, apa yang Anda lihat dari nilai lebih seorang Harry Kane dalam pertandingan pagi hari ini, Bu?
0: Menurut saya chemistry dari Jude Bellingham dengan Harry Kane cukup bagus ya. Mm-hmm. Jadi ketika ada dua pemain tadi mengawal Harry Kane, tapi Harry Kane hanya lompat dan membiarkan bola ke belakang. Yang menarik adalah, yang pintar adalah, yang brilian adalah seorang Jude Bellingham. Dia dengan coming from behind, dia berlari cepat hampir dari luar kotak penalti, dia menyambut bola, dan ada pemain di belakang situ yang tidak antisipatif, dan itu dimanfaatkan. Dan ini menurut saya ini sebuah chemistry yang bagus dari kedua pemain, terutama pemain-pemain depan ya, tiga pemain di belakang Harry Kane. Ada Saka, ada Anthony Gordon, gitu. Dan sejauh ini Jude Bellingham juga cukup tenang ketika mendapatkan bola-bola. Tadi gol pertama cukup bagus positioningnya, gol kedua dia berada di posisi yang cukup bagus dengan tenang, dia mendapatkan umpan dari Harry Kane dan langsung melesakkan. Artinya ketenangan yang dimiliki Bellingham ini menjadi nilai plus bagi permainan kayak ini. Tetapi sekali lagi ini baru 2-1, belum aman, dan kita tahu Meksiko bermain sangat sporadis,
1: agresif kali.
0: Ya, ini juga harus diwaspadai, dan terbukti beberapa kali Inggris memang sukses melakukan blok ataupun sapuan ataupun melakukan intercept, tetapi tidak diperbolehkan terus-menerus seperti ini. Mereka juga harus keluar menyerang.
1: Ketika mereka keluar, peran Declan Rice lebih apa yang diharapkan di pertandingan babak kedua ini?
0: Ya, sama seperti gol pertama tadi kan, umpan dari Pickford ke Declan Rice. Declan Rice melihat Bukayo Saka dengan akselerasinya dia bisa mengumpan. Declan Rice ini kan pemain yang sebenarnya bisa menjadi playmaker, bisa dia sangat fleksibel lah. Tetapi kita tahu bahwa di Declan Rice juga persoalannya ada dengan kebugaran. Ini takutnya nanti di menit ke-80 ketika Meksiko tidak berhenti menyerang, Declan Rice ada hal yang tidak dilakukan oleh Declan Rice, apalagi Declan Rice sudah bertanggung kartu kuning di pertandingan ini.
1: Oke, baik. Dan untuk mengikuti atau mengetahui jalannya pertandingan babak kedua di babak 16 besar antara Meksiko menghadapi Inggris yang berlangsung di Mexico City Stadium, di mana Inggris untuk sementara unggul 2-1 atas Meksiko. Kami berikan kembali kepada rekan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan, Bung.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini sebentar lagi dari Meksiko City Stadium akan digelar pertandingan babak kedua antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris. Untuk sementara waktu, tuan rumah Meksiko tertinggal 1-2 dari timnas Inggris, dan sampai saat ini masih belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik dari kubu Javier Aguirre maupun dari Thomas Tuchel di timnas Inggris. Dan tadi gol dicetak oleh Jude Bellingham yang mencetak 2 gol bagi timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
3: Baik, terima kasih Bung Rosihan. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang kedua antara Inggris berhadapan dengan Meksiko segera dimainkan, dan tentu saja ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Apakah Inggris akan membuktikan kembali sebagai tim yang lebih hebat dibandingkan Meksiko? Karena dari head to head mereka dari 9 kali pertemuan, Inggris masih unggul dengan 6 kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dengan demikian masih banyak yang mengunggulkan Inggris untuk bisa menangkan pertandingan sebagai negara yang paling tua dalam arena dunia sepak bola. Ada Inggris memulai permainan sepak bola sejak tahun 1872 bersama Skotlandia, adalah negara yang paling tua dalam permainan sepak bola. Dan Inggris juga pernah berjaya beberapa putaran final 17 kali menjadi tim finalis putaran final Piala Dunia 2000. Sejak dilakukannya putaran final pada tahun 1930 hingga saat ini sudah 17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko. Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru. Bisa sukses, karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Pelajar sektor sebelah kanan kini masih permainkan bola, dia umpan ke depan, tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola, Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang menggunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan, yang itu adalah Jude Bellingham, namun salah umpannya kini jatuh di pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris, tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain pembelakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan, ya, apakah tendangan gawang? Ya, kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja Ezri Konsa kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Langsung ke depan, yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana terjadi perebutan. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel kirimkan bola pendek ke stoper kanan. Ada Sanchez di sana mencoba membangun serangan. Tenang-tenang saja dia. Sodorkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan. Akhirnya bola berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Meksiko, dan bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain Inggris, yaitu pemain nomor punggung 9, kapten kesebelasan Harry Kane, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan, ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola, umpan ke depan, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Alvarado. Berkutak ketik sebentar, jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Nicola Aureli, masih berhasil menguasai bola sebelumnya, tetapi kali ini bolanya disontek sejak keluar lapangan pertandingan oleh Aureli. Keluar, lempar ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Vazquez. Vazquez berikan umpan ke depan, yang dituju adalah Julian Quenilos. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, ada Kane di situ. Akhirnya bola dikuasai pemain Inggris ini, langsung ke belakang dia, berikan ke depan lagi, yang dituju adalah Jereli Kwanza. Terjadi perebutan, sapu saja oleh pemain Inggris keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang, mundur ke belakang di lingkaran tengah, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek, lempar tembakan dari jarak yang cukup jauh, namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini membangun serangan nomor punggung 18, cepat menggiring bola, kami lihat ada di sana kami Jude Bellingham, berputar-putar dia, teruskan kepada Kane. Kane mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan. Back kanan yang maju ke depan ini masih permainkan bola, Jereli Kwanza. Kwanza melarak lagi ke kanan dan ke kiri, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan McQueen, mencoba tekan, sedorkan bola pendek ke sektor kanan, berbahaya ada Anthony Gordon, mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti, angkat bulu kawan, berbahaya lepas tembakan. Sayang, saudara-saudara, dua pemain Inggris berada di kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh sang teman tiga tadi. Dengan demikian, saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Aureli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan tendangan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza, saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jereli Kwanza. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, lepas ke bola gawang. Wow, membentur tiang gawang. Ya, kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, angkat, kop, dua kejari. Oh, akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko, dan kini lemparan ke dalam segera dilakukan Nico Aureli dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dengan rekannya ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan, dia kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Konsa. Konsa mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati daerah kotak penalti dari sektor usuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ, hadang saja bola dan disambut saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira, namun tidak ada kawan di sana. Yang ada penjaga gawang, penjaga gawang Jordan Vickwood dari Inggris ini langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak kali sebentar dia tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola mundur ke belakang jauh kepada Eric Konsa. Eric Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor usuk kanan jantung sekiri dan pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Johan Oxford. Langsung Johan Vickwood maksud kami langsung kirimkan ke depan kepada Anthony Gordon, namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko. Masih berhasil maju ke jantung pertahanan, datang lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekat kembali namun terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Meskipun tadi terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 10, ya pemain nomor punggung 10 Billy M. Tali jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan saudara-saudara, kita nantikan, masih cukup terjadi serangan demi serangan baik dari Meksiko maupun Inggris berbalas serangan. Kini Meksiko mencoba bang serangan, Alvarado melebar ke sektor kiri yang ditiga adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepat dia kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat. Kini Ken mencoba umpan terobosan yang dituju langsung pada Anthony Gordon di sana, menggiring bola dia mendekati daerah kotak penalti, berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada dari kotak penalti, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris, namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris, namun pada saat itu Pagani tidak membunyikan veto, bukan merupakan pelanggaran, dan kali ini adalah merupakan pelanggaran. Kita nantikan ya apakah keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat video assistant referee, apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja. Dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih
4: number 26 coming to serious foul play, he receive a red card.
3: Ya, saudara bergar, kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanzaa, karena dianggap mendekling terlalu keras tadi saudara-saudara, ya membuat pemain Meksiko terjatuh terpental. Dengan demikian mau tidak mau Inggris bermain dengan 10 pemain. Bung Estu, komentar Anda kartu merah yang diberikan kepada pemain Inggris.
0: Ya, sebenarnya awal dari dia mengambil bola cukup bersih ya, tapi istilahnya bolanya kakinya ada yang tersisa, yang menyisakan dan kena kaki lawan, dan ini sepertinya yang dinilai wasit adalah yang terakhir kakinya ketinggalan lawan. Padahal sebenarnya Kwanzaa tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyenggol dan dianggap itu dianggap membahayakan lawan, dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwanza. Ini sebenarnya masih ada debat tebel ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
3: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan. Tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko, saudara-saudara, karena memang pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi, karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor punggung 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan, yang juga adalah siapa gerangan di sana, ada Pais Romo Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja, masih permainkan bola, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Johan Pasquez. Pasquez mencoba kirimkan ke sektor kiri, ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Josel Gulardo, namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan, saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Inggris leading unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain. Ya, kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan. Ya, nantikan ambil ancang-ancang. Kini permainan kembali dimulai pada kedudukan yang masih tetap 2-1 Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan, kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti, berbahaya. Oh, ada Anthony Gordon di situ, terjatuh Anthony Gordon, namun ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran. Dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran, sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali. Kami lihat pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang, dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Pagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas. Kita nantikan. Ya, saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Pagani, namun Ali Reza Pagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58 53 detik ini, 58 menit 53 detik. Kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang Raul Rangel tadi yang mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja, ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris, namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko tentu saja mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola, dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya tidak dapat diganggu gugat. Kita nantikan tendangan bola segera dilakukan oleh Harry Kane. Ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris, sementara Raul Rangel sudah bersiap-siap di bawah mistarnya. Peluit sudah dibunyikan, mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak, lepas tembakan peluit gawang, gol masuk. Masuk saudara-saudara. Pemain Raul, penjaga gawang Raul Rangel mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan, dan tidak berdaya penjaga gawang Raul Rangel melihat gawangnya sudah bergetar sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko. Bung Estu, komentar Anda.
0: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris ya. Ketinggalan di menit ke-53, detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Jason Pickford dari belakang langsung kepada Harry Kane, dan Harry Kane dengan visinya dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya, lalu Anthony Gordon dijatuhkan oleh Raul Rangel dan menghasilkan sebuah penalti, dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya, dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi, dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dari permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
3: Ya, memang suasana di stadion Meksiko City sedikit agak sunyi karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Meksiko agak kecewa dengan hasil sementara ya 1-3 ketinggalan Meksiko. Namun kami lihat pertandingan ini bermasih berjalan dengan tempo yang tinggi, dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang, ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirim ke arah. Kali ini Meksiko mau serang dari sektor sebelah kanan, pertahanan lawan gerak tembus nak dia, ada di sana kami lihat Green Tola lepas tembakan. Oh, kali ini terlambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan, dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba menggiring bola, cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez, kutak kedik sebentar dia melebar ke kiri, tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo ke belakang ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Quiñones. Berkasih dia melihat 3 setengah sudah merobek sektor kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak penalti berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dan lain yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola. Selamatlah gawang Inggris, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quiñones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo. Gulardo angkat ke gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke 8 pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka, dan kini terjadilah lemparan ke dalam ataukah tendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Kita nantikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvarado, langsung ke gawang, terjadi kop duel di sana, datang lagi serangan dari Meksiko, berikan umpan kepada Alvarado, gerak sendak cebudia, dibayang-bayangin dari belakang, mundur ke belakang kepada Quinones, Quinones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Kane, angkat ke dalam kotak penalti, ada pemain Meksiko, lepas tembakan, kop duel ke gawang, terjadi heading di sana, tidak ada kawan, ada Kane, namun kali ini lagi-lagi Kane berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris, dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko. Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alat, cukup tinggi temponya, sehingga wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi, maksud kami, pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk paku Indonesia, sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari. Kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan, karena akibat protes yang keras tadi nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan, untuk memastikan. Ternyata kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar, yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan. Pagani masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan? Memang ya, dengan langkah ya, saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim fanatis Meksiko. Ya, keputusan wasit Ali Reza Fagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko, dan baru saja juga Fagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya atau dari sakunya terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Pickford sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Pickford terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez, dan kedemikian saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
0: Ya, Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Moura dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang, pemain semua pemain Inggris itu membantu di belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang perang sekedepan dan harus dilanggar walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin menguatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya yeah, masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko berleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
3: Ya, yeah, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhir dua pemain tadi terjadi insiden dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung fanatik Meksiko. Ya, saat ini kami lihat wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko. Ya, dalam pertandingan yang sangat meregangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break, Bung Estu. Sampai menit ke-71, Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan silangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
0: Sebenarnya Inggris bermain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi, prosesnya memang cukup bagus. Kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga yang di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane berikan ke Anthony Gordon dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap pengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Gutierrez, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang di mencetak gol. Dan Brian Gutierrez tadi di luar dia dilanggar oleh Harry Kane, dia pemain yang cukup cepat, beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang memakin membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan masukan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada dua, ada satu striker dan satu IMF atau gelandang serang dimasukkan. Artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Sedangkan Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan bola, menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi Inggris harusnya mampu melakukan penguasaan bola balik, dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior dan Burt akan dimainkan sepertinya ya. Menggantikan Nico Orelli. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jed Spence dan Burn akan dimainkan. Jed Spence tentunya akan bermain, bisa menjadi back kanan maupun back kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di back tengah cukup bagus. Ya, artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up dengan menciptakan counter attack agar cipta gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah hydration break ini.
3: Baik, Bung Esto, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Mexico City, dan kini Mexico mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Selesaikan bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak B, terlepas tembakan ke gawang. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun kurang sempurna jatuhnya di kaki pemain-pemain Mexico. Berganti ke Mexico, mencoba ke tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, kotak di sebentar dia agrap tipu sejenak, bayang-bayangi dari belakang, mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez umpan ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan, tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Ezri Konsa. Namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebetulnya, angkat ke darah lawan. Ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo, langsung ke darah lawan, berbahaya, lepas tembakan. Oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kontak penalti, bahkan sampailah kepada penjaga gawang Meksiko. Namun kini gempuran lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah, dia cuma menggiring bola, kutak kedik sebentar, masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Inggris. Ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris. Nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke dalam pertahanan, masih menggiring bola, rangsaknya cepat melintasi garis tengah, kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke dalam kotak penalti, terjadi kop, ada Minares di situ, Gratus Nadia sabu, tidak jadi, melebar ke sektor kiri kepada Gallardo lagi, berikan kepada pemain Quinones mendekat ke penalti, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Pasquez kirimkan ke tengah, tarik ke belakang jauh saudara-saudara. Kuasa sepenuhnya kini terus Meksiko menggempur pertahanan Inggris. Gratulus tak dia adri senap pemain yang baru masukkan pertahanan. Lalu kali ini berhasil lagi dijinakan serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, namun terus bergelombang. Kop dual terjadi, lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan. Ya, memang luar biasa, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan, ada Alvarez di situ ataupun juga pemain nomor punggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan, melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gallardo, maksud kami, menggigit kotak penalti, diangkat ke gawang, berbahaya, kop, oh, disapu saja bola tadi oleh Spence keluar lapangan ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan, dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Kami kira dengan demikian akan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah ataukah hanya out gawang, karena terjadi, ya, saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko. Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8. Ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Vickford. Ya, ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Messi berkontrol, langsung kegangkop Bulgaro. Untung saja Jordan Vickford langsung meninju bola dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, memang andai kata tidak, kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendang bejur langsung ke belakang Alvaro. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vicuot, dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari setor sebelah kanan tiang gawang Jordan Vicuot. Ya, dilancang-ancang saudara-saudara, kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada kotak penalti. Peluit sudah dibunyikan, terjadi dorong-mendorong, kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko langsung ke mulut gawang. Kop! Oh, headingnya kurang sempurna Quinones, dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan, ini terjadi lemparan ke dalam nampaknya, segera dilakukan pemain belakang dari Inggris yaitu Spensi yang memasuki lapangan pertandingan babak kedua. Ya, melancang-ancang sudah dilakukan langsung saya ke depan, namun salah umpannya, lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko dengan kostum hijau, celana putih, kaos kaki berwarna merah, mencoba mengepung pertahanan Inggris. Kini melewati garis tengah, sudah memasuki daerah pertahanan Inggris. Kutak-kutik sebentar, dia tadi ke belakang lagi. Dibayang-bayangi di belakang ada Eric Lira di situ. Teruskan bola pendek, dia kerja sebagai Alvarado. Dibayang-bayangi juga oleh PSM Pensi, langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain. Ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones. Ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan dari Meksiko, yaitu adalah pemain Martinez. Martinez menggantikan Quinones, saudara-saudara. Nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah, sudah merobek sektor kiri, berikan umpan terobosan langsung ke belakang kepada Martinez. Kedera-kedera, tembakan, sayang-sayang, seribu sayang saudara, pertendangannya masih melambung di atas mister gawang, penjaga gawang Jordan Vicuot, penjaga gawang Inggris yang selama ini bermain di klub Everton. Dan akhirnya hanya dilirik saja bola tadi karena memang tidak membahayakan gawangnya, dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 saudara-saudara unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
2: Iya, saat ini Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo umpankan saja, berikan Eric Lira. Lemparan tadi sudah dilakukan, kali ini ada Chet Spence mundur ke belakang, dia berikan kepada Dunburn, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Raul Rangel. Dan kali ini Meksiko ada nomor punggung 23, Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja, berikan kepada Santi Jimenez, berhasil lolos Santi Jimenez, namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Jimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4 Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja, namun diblok lagi oleh Mark Wehi, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes, dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahgani, apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Ya pendengar, ternyata hanya tendangan gawang, sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Chase Penn. Kali ini boleh jatuh di kaki Harry Kane. Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham, namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki Mark Weah. Terjadi insiden tarik-menarik tadi, Mark Weah dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Ya, kali ini tadi Ezri Konsa maksud kami, yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez. Masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter, persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan, maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jet Spence. Jet Spence umpan langsung ke depan, maksudnya berbahaya tadi, ada Harry Kane, namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23, Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado, umpan tarik berbahaya, Roberto Alvarado tidak berhasil tadi, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice berikan kepada Eric Weah, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi. Dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri, penyerangan berikan saja kepada Fidalgo umpan tarik ke depan, berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko, ada Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung kepada Raul Jimenez, namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris. Masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko hingga memasuki menit ke-86 detik ke-35 kali ini. Tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, Kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice umpan langsung ke depan, namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo, sudah melewati garis tengah permainan. Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo, umpan tarik tadi berbahaya, namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. Ada nomor punggung 4, Alvarez, kapten kali ini, berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain. Alvarado masih mampukah dia melewati pemain Jet Spen. Alvarado umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi, kali ini jatuh di kaki Eric Lira. Eric Lira, maksudnya bola masih di kutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado kali ini. Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada lawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Jimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon, dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung. Ada Brian Gutierrez berikan kepada Fidalgo dari tengah langsung tendang, namun sayang pendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford, mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang di
5: lepaskan oleh Hugo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi cop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran. Dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk, maksud kami, nomor punggung 5 John Stone sudah dilakukan kali ini. Deras datangnya bola jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Alvarado, Roberto Alvarado. Dan kali ini serangan dari timnas Inggris. Ada Fidalgo, Fidalgo dia melewati garis tengah permainan, berlari kencang dia. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 6, melebar kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayangi oleh Jess Spence. Umpan tarik ke belakang, kali ini ada Eric Lira. Umpan tarik dia ke depan. Maksudnya tadi berhasil dijemput bola di udara oleh Jordan Pickford. Keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jess Spence dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan, kali ini kepada Fidalgo. Fidalgo saat ini pindahkan serangan, lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh Ezri Konsa. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap. Ada 6-7 pemain Inggris, maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Berbahaya ancamannya, ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez umpan tarik ke depan langsung tadi, namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez. Lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris hingga memasuki menit kedua tambahan waktu. Masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu kali ini. Mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu, ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak 8 besar? Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez. Umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez. Melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado. Menyisir dia, melewati dua pemain. Namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang. Namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Rangel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez. Juan Vasquez melebar. Kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia. Namun sayang sekali pendengar, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan. hanya menghasilkan, sekali lagi hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan, umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham. Namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan, saat ini Edson Alvarez berlari kencang, dia melewati garis permainan. Kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia. Saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris.

berhasil lolos ke babak 8 besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan. Ada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Roberto Jimenez. Langsung tadi tendang, salto tadi pendengar, namun kembali diblok tadi oleh John Stones. Berhasil bola dibuang jauh. Kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo melebar dia, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri. Umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi. Ada nomor punggung 4. As. Sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja melebar kepada Hidalgo. Hugo Hidalgo. Fidalgo saat ini melebar lagi kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez berikan kepada nomor punggung 6, Eric Lira. Kali ini ada Roberto Alvarado. Umpan 1-2 dengan Eric Lira, dibayang-bayangi oleh Jet Spence dan juga Anthony Gordon. Masih Jet Spence dan Anthony Gordon. Kali ini membayang-bayangi dari Alvarado, tidak mampu melepas umpan kali ini. Balik berbalik dia umpan lagi kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini melebar ke sektor kiri. Umpan lambung saja jatuh di kaki Jesus Gallardo. Jesus Gallardo langsung masuk tadi Raul Jimenez. Sayang pendengar, Raul Jimenez menerima umpan dari Jesus Gallardo, berbahaya tadi. Namun sebuah sontekan tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan, jatuh di kaki. Ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi, tampaknya Ezri Konsa sudah dilakukan. Jauh boleh datangnya ke depan. Kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko. Tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko. Namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berbahaya pendengar dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fahani tadi mengeluarkan kartu kuning tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko. Kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan, Jordan Pickford. Jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko. Dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado. Menyerang dari sektor kanan, Roberto Alvarado. Maksudnya berikan kepada Santi Jimenez. Namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spence. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spence, meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris, berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan, berikan dia kepada nomor punggung 26, Brian Guterres. Namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki

0: para pemain Inggris ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4 yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan ada Roberto Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan tarik berbahaya datangnya bola. Namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah, sekali lagi pendengar, timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan. Umpan saja dia berikan kepada Brian Gutierrez, melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya, ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan, mundur lagi kepada Fidalgo. Namun berhasil dibuang tadi oleh Anthony Gordon maksud kami. Kali ini jatuh di kaki Brian Gutierrez. Brian Gutierrez melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh James Penn. Umpan tarik dia. Jatuh di kaki para pemain Inggris. Ah, namun sayang sekali pendengar. Raul Jimenez, sayang sekali. Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat jatuh bola di kaki Raul Jimenez. Namun John Stone dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado. Sudah dilakukan dari sektor kiri. Berhasil dilakukan bahaya datangnya bola. Namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Ah, sayang sekali. Kembali Raul Jimenez melakukan tendangan. Tampaknya dari Brian Gutierrez tadi. Kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi mampu diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris, terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris. Kali ini lemparan tendangan ke dalam berhasil ditinju saja oleh Jordan Pickford. Ya pendengar, akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Estu sekali lagi ini, lagu kebanggaan dari timnas Inggris yaitu dari grup band Oasis Wonderwall akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini dan kali ini di Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Zaini dan komentator kita Bung Estu Santoso.
1: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada Sweet Caroline itu ya. Itu lagu dari sponsor atau supporter Inggris. Ini pertandingan yang luar biasa ini Bung Estu ini ya. Betul-betul 10 pemain lawan 11 pemain, tetapi bagaimana kokohnya pertahanan Inggris. Ulasan Anda babak pertama, babak kedua, sampai di detik-detik akhir pertandingan, kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan Bu.
2: Ini kemenangan mahal, sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo, mereka dapat kritiknya tajam, tapi membuktikan di pertandingan lawan Meksiko mereka bermain sangat bagus, pertahanan mereka sangat bagus. Ketika mereka kehilangan satu pemain, terutama di babak tambahan 11 menit, babak tambahan tadi memasukkan banyak poin bertahan di situ, mereka bermain semua pemain, bahkan Anthony Gordon, bahkan seorang Harry Kane juga turun ke belakang gacar Sipik. Thomas Tuchel menginstruksikan menempatkan Jude Bellingham saja di depan ketika Harry Kane lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan mengganti Bukayo Saka, mengganti beberapa pemain yang penyerang tadi, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Dan poinnya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunbar, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acungin jempol untuk Eji Kunca dan Mark Wehin, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
3: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
2: Dengan melihat banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memainkan, tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya kap, bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu. Tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunbar, walaupun Dunbar tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa, even dia juga kena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Mark Guehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat dari pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dimatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
3: peluang banyak.
2: Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan disiplin.
3: Ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
2: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil, dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jarel Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik, karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya, artinya waktu normal, tidak akan ada tambahan
3: karena seperti ini berarti ya.
2: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama, mungkin akan ball position akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik. Jadi dua-duanya Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
3: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak, Bung Estu, untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, kembali dari Jalan Soekarno Hatta Ohijang Langgur Maluku Tenggara. Demikian tadi teman terbaik sudah kita ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia untuk edisi hari ini, yakni Meksiko versus Inggris yang dimenangkan oleh Inggris yakni 3-2. Teman terbaik, selanjutnya kau udah masih hadir temani kamu lewat suguhan lagu-lagu pilihan dalam paket acara Sasi Santai Siang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kecil-kecil tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua. Teman

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang,

Iya, selamat siang teman terbaik. Kita ketemu lagi di Sasi Santai Siang bareng Kak Ona di sini. Kamu yang lagi menikmati hidangan makan siangnya, selamat menikmati hidangan makan siang teman terbaik. Semoga saja apa yang kamu konsumsi di siang ini bisa memulihkan kembali stamina yang sempat terkuras ya di awal pekan ini, hari Senin ya. Tentunya banyak sekali pekerjaan yang harus kamu selesaikan, yang baru aja pulang sekolah. Iya, mungkin saat ini lagi sibuk-sibuk dengan pendaftaran awal ya untuk masuk sekolah. Ya, selamat siang. Semoga sampai di rumah tepat waktu dan bisa menikmati makan siang bareng orang-orang terkasih kamu di sana. Guys, kita punya satu sajian informasi untuk kamu ketahui dari dunia UMKM. Kali ini ada Dekranas siapkan 300 stand dorong UMKM tembus pasar nasional. Dewan Kerajinan Nasional atau biasanya kita kenal dengan singkatan Dekranas ini menyiapkan 300 stand untuk HUT ke-46 di Makassar yang akan diselenggarakan di tanggal 8 hingga 12 Juli 2026. Nah guys, ajang ini menjadi ruang promosi produk UMKM dari seluruh Indonesia. Persiapan kegiatan telah berlangsung sejak setahun lalu melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Untuk panitia, ini menggandeng Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan dalam penyelenggaraan acara. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan bahwa kegiatan ini tidak berhenti pada perayaan tahunan. Menurutnya, pameran menjadi sarana memperluas pasar bagi produk kerajinan daerah. Ia menyebut kolaborasi antar lembaga ini menjadi kunci kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tri mengatakan pameran akan menghadirkan produk kerajinan dari berbagai provinsi di Indonesia. Makassar dipilih sebagai tuan rumah untuk memperluas pemerataan kesempatan bagi kawasan timur Indonesia. Tahun sebelumnya, guys, peringatan HUT Dekranas digelar di Balikpapan ya. Selain pameran, panitia menjadwalkan Bazar UMKM pada 9 hingga 11 Juli 2026. Beragam kegiatan pendukung juga disiapkan untuk peserta dan pengunjung. Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan Naomi Oktarina Sudirman memastikan daerahnya membawa beragam produk unggulan. Produk tersebut berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Nah, gimana nih yang ada di Sulawesi, di Makassar, ini bakal ada perayaan hari ulang tahun Dekranas yang akan dihadirkan 300 stand untuk UMKM-nya yang bakalan berlangsung besok hari sampai tanggal 8 ya, sampai tanggal 12 Juli 2026. So pasti banyak sekali hal menarik yang bisa untuk kamu lihat atau beli juga. Ada banyak produk-produk UMKM yang bakal dipasarkan di pameran kali ini. Nah, teman terbaik, kita punya lagu. Ini ada Kak Ona kasih sesi potret dari Ari Lesmana featuring Enau untuk kamu. Juga akan menyusul Jimin dengan Who. Lagunya paling spesial untuk temani suasana santai siang bareng keluarga tercinta di manapun kamu berada.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama
5: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

informasi seputar dunia olahraga akan hadir kurang lebih sejam kebersamaan kita. Kita buka informasinya, hasil Piala Dunia 2026 amankan tiket perempat final. Inggris tunduk

36 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar. Permainan di Stadion Azteca pada hari Senin 6 Juli 2026, The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Namun Inggris bermain lebih efektif, memanfaatkan peluang hingga mampu membawa pulang kemenangan dramatis. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola dan tekanan tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Raul Jimenez sempat mengancam, tetapi Jordan Pickford menggagalkan sundulannya melalui penyelamatan gemilang. Teman terbaik, sebagai informasi juga untuk kamu ketahui bahwa tekanan Meksiko terus berlanjut sepanjang pertengahan babak pertama dengan mengandalkan kombinasi operan pendek dan serangan senyap. Meski begitu, pertahanan Inggris masih mampu meredam setiap peluang yang dibangun tuan rumah. Inggris akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-36 melalui sundulan Jude Bellingham, memanfaatkan umpan silang Bukayo Saka. Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan karena Inggris mulai bermain lebih percaya diri. Keunggulan Inggris bertambah hanya 2 menit kemudian.

Kedua Jude Bellingham ke gawang Meksiko. Harry Kane mengirim umpan matang yang diselesaikan Bellingham dari dalam kotak penalti. Meksiko tidak tinggal diam setelah tertinggal 2 gol menjelang akhir babak pertama. Julian Quinones ini memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-42 melalui bola liar hasil tendangan bebas. Gol tersebut membuat Meksiko semakin bersemangat menekan pertahanan Inggris hingga memasuki masa tambahan waktu pertandingan. Namun Jordan Pickford kembali tampil gemilang menggagalkan peluang emas Raul Jimenez. Skor 2-1 untuk keunggulan Inggris akhirnya bertahan hingga wasit meniup peluit akhirnya babak pertama pertandingan. Meksiko tetap menunjukkan permainan menjanjikan meski masih tertinggal 1 gol dari Inggris. Kartu merah warnai babak kedua, teman terbaik. Meksiko kembali mengambil inisiatif menyerang sejak babak kedua dimulai demi mengejar ketertinggalan dari Inggris. Tekanan tersebut sempat membuat lini belakang Inggris bekerja lebih keras menghalau setiap serangan lawan. Situasi berubah pada menit ke-54 ketika Jarrell Quensa ini menerima kartu merah langsung setelah pelanggaran keras. Keputusan tersebut diambil wasit setelah meninjau tayangan ulang melalui bantuan teknologi VAR. Meski bermain dengan 10 pemain, Inggris justru memperoleh peluang emas melalui serangan balik cepat pada menit ke-58. Anthony Gordon dijatuhkan Raul Regal di dalam kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Harry Kane yang maju sebagai Algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-60 pertandingan berlangsung. Gol tersebut membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 3-1 atas Meksiko. Unggul jumlah pemain membuat Meksiko semakin gencar melancarkan serangan sepanjang pertengahan babak kedua. Pertandingan berlangsung dan gelombang tekanan akhirnya membuahkan hadiah penalti setelah wasit kembali meninjau tayangan VAR. Raul Jimenez sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 melalui eksekusi penalti pada menit ke-69 pertandingan. Gol tersebut membawa pertandingan kembali berlangsung terbuka hingga memasuki penghujung babak kedua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? 94,5 FM
4: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media

0: what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku manjur masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

terbaik menempatkan kita di menit ke-26, bergeser dari jam 1 siang. Informasi olahraga masih akan tersaji untuk teman terbaik. Ini kita akan kasih satu sajian informasi. Ada dari kali ini masih dari lapangan hijau ya. Vinicius Junior akhirnya membongkar kontroversi tendangan penalti Brasil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain bintang Real Madrid itu menegaskan dirinya sama sekali tidak menolak mengambil penalti. Keputusan eksekutor penendang penalti itu, Vinicius menegaskan, ditetapkan pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebelum pertandingan melawan Norwegia dimulai. Kegagalan Brasil melaju ke perempat final memicu kritik tajam terhadap Vinicius setelah Bruno Guimarães dipercaya sebagai algojo penalti. Banyak pihak menilai sang winger enggan memikul tanggung jawab pada momen krusial tersebut, meski kenyataannya keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan staf penalti Brasil, pelatih Brasil. Nah, untuk kamu ketahui bahwa Vinicius ini menegaskan dirinya selalu siap apabila dipercaya menjadi eksekutor penalti. Namun ia menegaskan Ancelotti telah menentukan urutan penendang sejak sebelum laga berlangsung gitu ya. Jadi pemain berusia 26 tahun itu juga membantah anggapan bahwa dirinya takut untuk mengambil resiko di laga penting teman terbaik. Menurutnya, berbagai tudingan yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Vinicius juga memastikan tidak pernah terjadi perdebatan di lapangan mengenai siapa yang akan menjadi algojo penalti. Seluruh pemain menurutnya harus menjalankan instruksi yang telah disiapkan tim pelatih. Meski Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut, Vinicius tetap memberikan dukungan kepada rekannya. Ia meminta publik tidak menilai keseluruhan penampilan sang gelandang hanya dari satu momen yang berakhir buruk. Di sisi lain, Carlo Ancelotti menganggap alasan teknis di balik keputusan tersebut. Ia menjelaskan penentuan eksekutor penalti dilakukan berdasarkan analisis statistik performa para pemain selama satu musim terakhir. Pada pertandingan tersebut, tendangan penalti Bruno Guimarães berhasil dihentikan kiper Norwegia setelah bola mengarah ke tengah gawang. Momen itu menjadi salah satu titik balik yang membuat Brasil akhirnya tersingkir dengan kekalahan 1-2 di Piala Dunia 2026.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Berada, kita di menit ke-54 bergeser dari jam 1 siang. Kak Una pamit ya, undur diri dari ruang dengar kamu. Dan kita akan jumpa lagi di edisi siaran selanjutnya. Selamat siang, selamat menikmati suasana santai bareng keluarga di rumah atau yang sudah balik lagi ke tempat aktivitas. Selamat menjalankan aktivitas dan sukses untuk semuanya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: 94,5 FM, Pro 2 RRI Pual, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Iya, berarti 25 bergeser pukul 14 di siang jelang sore hari ini, teman Pro 2. Anyway, I'm so excited. Why? Temani kamu lagi pastinya. Di siang hari ini ya, cuacanya cukup panas sih, tapi ya memang musimnya kayak gini ya. So, kita harus lebih adaptif, menyesuaikan diri kita dengan cuaca yang ada. Kamu yang mungkin outdoor activity juga harus lebih hati-hati lagi. Yang pasti proteksi diri kamu dengan baik. Jangan lupa minum air putih, itu penting ya teman perdua, untuk tetap tubuh kita terhidrasi di tengah cuaca yang cukup panas seperti ini. Aku temani kamu di siang ini teman perdua, hingga nanti malam hari nanti dengan acara siaran yang sudah aku siapkan untuk kamu. So, informasi dari dunia hiburan tanah air Bakaligo hadirkan juga hingga nanti jelang pukul 15.00 atau jam 3 sore hari nanti. Kita awali teman perdua dari ada kisah seru dari sebuah film, teman perdua. Iya, Abele Pictures menghadirkan film horor Lastri, Arwah Kembang Desa, yang disutradarai Henry Tifo. Film ini sendiri diproduseri Joe Richard dan Henry Tifo dengan naskah karya Puji Lestari. Cerita berpusat pada Atmi yang diperankan Audi Bella, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Arwah itu menuntut balasan atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Teman perdua, arwah tersebut dikenal sebagai Lastri yang diperankan Hana Saraswati Kembang Desa pada masa mudanya. Lastri menikah dengan Turenggo yang diperankan Gary Iskak, seorang juragan tambang pasir. Kehidupan Lastri berubah setelah Darman yang diperankan Yama Carlos dipenuhi rasa iri. Atma muda juga menyebarkan fitnah demi memisahkan Lastri dari Turenggo. Nah, teman perdua, rumor itu menghancurkan kehidupan Lastri hingga membuatnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Sejak itu arwahnya dipercaya menghuni makam yang dikenal masyarakat sekitar. Sebagian warga menganggap Lastri membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Namun siapapun yang terlibat dalam masa lalunya menjadi sasaran teror tanpa ampun. Film ini dibintangi Joe Richard, Debbie Sahertian, Ingrid Wijanarko, Ratu Meta, dan Rizal Gibran. Pak Yusuf turut bergabung dengan jajaran pameran pendukung lainnya. So, pastikan akan ditayangkan di bioskop Tanah Air mulai 16 Juli 2026. Berapa hari lagi ya? Kurang lebih 10 hari ke depan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan.

94,5 VK harus Pro 2 era ritual teman terbaik kamu. Menit ke 57 bergeser ke 14 ya. Teman Pro 2 Blackpink berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop paling berpengaruh di industri musik global saat ini. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Teman Pro 2 lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Popularitas tersebut memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Dan tahukah kamu 7 lagu Blackpink yang paling populer yang dikutip dari berbagai sumber? Yang pertama, How You Like That. Ini menjadi salah satu lagu Blackpink paling sukses sejak dirilis pada 2020. Lagu ini telah melampaui 1,17 miliar streaming di Spotify dan hampir 1,8 miliar tayangan YouTube. Kemudian, Kill This Love di tahun 2019, teman Pro 2.

ini menjadi salah satu lagu paling ikonik milik Blackpink. Aransemen brass, vokal kuat, dan koreografer energik membuatnya mudah dikenali oleh penggemar. Lagu ini telah mencatat hampir 1 miliar streaming di Spotify, sementara video musiknya melampaui 2 miliar penayangan di YouTube. Pink Venom di tahun 2022, memperdua dirilis pada tahun 2022 dengan memadukan instrumen tradisional Korea dan musik

dirilis pada 2017 dan telah meraih lebih dari 719 juta streaming. Melodi ceria dan nuansa energiknya menunjukkan sisi berbeda Blackpink yang tetap digemari oleh penggemar. Di tahun 2020 ada Lovesick Girls menjadi salah satu lagu unggulan Blackpink dari album yang dirilis pada tahun 2020. Ke tahun 2022 ada Shutdown, dirilis pada 2022 dengan memadukan sampel musik klasik dan irama trap yang khas. Aransemen tersebut menghadirkan warna baru dalam musik Blackpink. Lagu ini sendiri telah melampaui 810 juta streaming di Spotify. Shutdown juga debut di peringkat pertama tangga lagu mingguan global Spotify. Nah, teman berdua, itu ketujuh lagu tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan Blackpink di industri musik global.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak.

Iya, berarti 14 pergeseran pukul 15 di sore hari ini, teman perdua. Selamat sore untuk kamu ya, dan cuaca memang jadi masih cukup panas. Aku yakin kamu punya cara tersendiri juga untuk bisa lebih nyaman untuk beraktivitas di saat ini. Teman perdua yang sudah selesai aktivitas juga, selamat sore untuk kamu. Dan ya, aku bakal temani kamu, teman perdua, di sore hari ini. Informasi lokal bakal juga hadirkan untuk kamu di sore hari ini. So tetap stay tune di Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan
1: teman terbaik kamu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tah, kata rek deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Iya pasti jangan hapus jejak ya teman berdua. Jejak itu perlu juga untuk di apa ya, harus dikenang karena itu bagian dari pencapaian apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Anyway, that's just a song dari duet penyanyi kenamaan tanah air BCL featuring Ariel Noah. Sudah cukup lama lagu ini ya, namun saat ini pun masih relevan sih untuk bisa dihadirkan juga. Temani kamu di saat ini mengantarkan kita di menit ke-49, bergeser dari pukul 15 di sore hari ini teman Pro2. Selamat sore tuh kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro2 RRI Tual. Teman Pro2, tahukah kamu bahwa banyak cara yang bisa dilakukan oleh para penggemar sepak bola, terutama yang berada di wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual dan sekitarnya. Tapi kita tidak bahas bola kali ini teman Pro2. Satu informasi untuk kamu, SMA Negeri 5 Tual resmi ditetapkan sebagai salah satu penerima bantuan operasional sekolah BOS berprestasi tahun 2026. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 182 tahun 2026. Ternyata selain SMA Negeri 5 Tual, penghargaan serupa juga diberikan kepada SMA Negeri 1 Tual dan SD Negeri 11 Tual. Penetapan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap satuan pendidikan yang berhasil menunjukkan capaian prestasi yang membanggakan. Program BOS berprestasi diharapkan mampu memperkuat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Kepala SMA Negeri 5 Tual, John Elton Ngarbingan, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan diberikan pemerintah pusat kepada sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh warga sekolah selama beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan berbagai prestasi yang diraih peserta didik maupun guru menjadi bagian dari penilaian dalam program BOS berprestasi. Oleh karena itu penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, satu informasi aku kutip dari rri.co.id.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Siapa dia?
1: Kasih aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia.
2: Keluar.
0: Keluar.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Berita 24 bergeser pukul 16 di sore hari ini, teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 Era Ritual. Iya, teman Pro 2, satu informasi membanggakan juga datangnya dari SMA Sarata Karya Langgur yang mengirimkan Siren Sarata masih ikuti FLS 3N 2026 tingkat Provinsi Maluku. Ya teman berdua, SMA Saka Langkur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat seni peserta didik. Sekolah tersebut mengirimkan satu perwakilan terbaik untuk mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tahun 2026 tingkat Provinsi Maluku. Peserta yang dipercaya mewakili adalah Siren Sanamase. Dan Siren bukanlah nama baru di dunia tarik suara di wilayah Maluku Tenggara. Ia juga pernah meraih prestasi sebagai juara bintang radio RRI Tual di tahun 2024. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga dalam menghadapi persaingan pada ajang FLS 3N tingkat provinsi. Dan ya, pada ajang ini Siren akan membawakan lagu wajib berjudul Bulan Ye Odir yang berasal dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Sementara lagu tersebut dipilih karena memiliki nilai budaya dan kearifan lokal yang sangat kuat. Kemudian lagu pilihan membawakan lagu Sang Dewi yang dipopulerkan oleh Liodra. Kedua lagu tersebut telah dipersiapkan secara matang selama latihan. Ya, kita berharap Siren nanti bisa memberikan penampilan yang terbaik juga ya, untuk bisa siapa tahu mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional.

Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Ya, teman perduasanya aku ajak kamu kita ikuti jalannya sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3 dari Pro 2 RRI Ambon. Berikut ini selamat sore dan selamat mengikuti.

0: sama pencapaiannya itu gitu.
1: Aduh, wah berat sekali ya kalau di announce dari awalnya seperti itu
0: gitu. Oke, okay. Emang gimana sebenarnya?
1: Saya kalau udah kenal boleh disayang kali ya.
0: Asik.
1: Amansyah kerap disapa Fahri. Saat ini seperti yang aku nasi dari awal, aku dari SMA Negeri 3 Boyolali yang akan lulus pada akhir bulan ini gitu ya. Dan tentunya aku di Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Dan ya, cukup segitu aja kalau perkenalannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi seputar aku?
0: Oke, okay, berarti kan baru aja lulus ya. Baru aja lulus, terus berarti sekarang kesibukannya apa saat ini?
1: Oke, okay. Untuk kesibukan saat ini tentunya ini pasca mau lulus, ya itu kan di rumah aja ya. Tapi ada beberapa kegiatan, yaitu aku juga ikut forum yang ada di pemerintahan Boyolali juga. Jadi

0: ada banyak event juga di Kabupaten Boyolali, istilahnya yang
1: Isra itu dibalik semua pencapaiannya itu kita.
0: Aduh, wah berat sekali ya kalau di announce dari awalnya seperti itu.
1: Gitu. Oke, okay. Emang gimana sebenarnya?
0: Saya kalau udah kenal boleh disayang kali ya.
1: Asik.
0: Oke, Alisah kerap disapa Fahri. Saat ini seperti yang aku nasi dari awal, aku dari SMA Negeri 3 Boyolali yang akan lulus pada akhir bulan ini gitu ya. Dan tentunya aku di Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Dan ya, cukup segitu aja kalau perkenalannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi seputar aku?
1: Oke, okay, berarti kan baru aja lulus ya. Baru aja lulus, terus berarti sekarang kesibukannya apa saat ini?
0: Oke, okay. Untuk kesibukan saat ini tentunya ini pasca mau lulus, yaitu kan di rumah aja ya. Tapi ada beberapa kegiatan, yaitu aku juga ikut forum yang ada di pemerintahan Boyolali juga. Jadi ada banyak event juga di Kabupaten Boyolali, istilahnya nge-IO lah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Di sisi itu tentunya aku juga ngonten, terus siaran juga.
1: Oke. Okay. Udah diundang ke mana-mana aja?
0: Oh iya dong, RRI ini emang best banget ya. Aku abis ini mau ke RRI mana ya ini ya? RRI Jakarta udah. Udah, sekarang Ambon.
1: Sekali. Kayaknya harus diundang dari Sabang sampai Merauke kali ya.
0: Betul dong.
1: Oke, okay. Terus selain tadi ya content creation, terus habis itu mungkin sekarang lagi sibuk sama per-IO-an ya. Kalau melihat perjalanan Fahri sendiri dari seorang siswa SMA sampai aktif di berbagai kegiatan nasional, itu sebenarnya kapan pertama kali kamu tuh ngerasa kalau misalkan bicara dan berkarya itu tuh penting gitu?
0: Oke, okay. Bicara dan berkarya itu penting, dan tentunya dalam bicara dan berkarya kan kita kan ada proses belajar ya. Nah, karena aku juga meyakini tidak ada kata terlalu cepat dan terlambat untuk kita belajar. Contohnya aja, kalau kemarin aku untuk mulai ngonten aja udah dari SMP dan SMA ini gitu ya. Jadi banyak di situ pelajaran yang aku ambil. Jadi kalau jadi siswa kan biasanya ya udah sekolah, pulang, belajar di rumah gitu ya. Tapi bagaimana caranya untuk kita memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk improve skill yang kita punya gitu. Karena saat ini yang diperlukan itu juga tidak hanya akademik saja, tetapi non-akademik juga sangat diperlukan gitu. Jadi dalam non-akademik ini tentunya kita banyak kegiatan yang mengharuskan untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, dengan banyak orang ini kita juga memiliki koneksi juga, yang dimana banyak kesempatan yang kita ambil dari situ gitu.
1: Oke, aku juga sepakat sih sama kamu tadi, katanya akademik itu penting, tapi di samping itu juga ada hal penting yang lainnya yang memang harus kita asah gitu ya, kayak skill ngomong, skill yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat zaman sekarang ini kan ya, banyak itu sebenarnya Gen Z. Kamu Gen Z juga kan ya?
0: Iya dong, aku Gen Z dong.
1: Gen Z, ya benar. Baru berapa? 18 atau 17 tahun kamu berarti?
0: 19 tahun.
1: 19 tahun. Banyak Gen Z ini sebenarnya tuh bagus gitu, kayak punya ide bagus gitu, tapi sering banget tuh mereka kayak takut gitu menyampaikan pendapat, atau mungkin takut misleading gitu ya. Nah, gimana kamu tuh ngebangun keberanian itu buat bicara terus di depan banyak orang, apalagi kamu tadi bilang kalau misalkan kamu udah mulai konten itu sejak SMP. Nah, itu gimana cara kamu membangun keberanian itu?
0: Oke, untuk membangun keberanian tentunya dari kecil sih kalau menurut aku adalah jiwa dari kecil itu yang terbentuk aku sekarang ini ya. Dulu waktu aku kecil itu seperti apa? Karena memang dari kecil aku suka bertemu banyak orang, suka ngomong, suka apapun itu, karena aku juga extrovert gitu ya. Jadi kalau ketemu orang tuh kayak
1: recharge gitu ya.
0: Iya, langsung connect.
1: Connect
0: gitu
1: ya.
0: Betul. Jadi di situ ya aku mengenali diriku terlebih dahulu ya, mungkin ya kalau sebagai content creator itu kan ada banyak pilar yang harus kita ketahui tentunya gitu. Jadi misal pun kita sebagai content creator ini ada niche nih, kita niche ini itu sesuai dengan potensi apa yang kita miliki, soft skill dan juga
1: Isra itu dibalik semua pencapaiannya itu kita.
0: Wah, berat sekali ya kalau di-announce dari awalnya seperti itu
1: gitu. Oke, okay. Emang gimana sebenarnya?
0: Oke, okay. Jadi ya perkenalan lagi karena tak kenapa. Karena saya kalau udah kenal boleh disayang kali ya.
1: Asik.
0: Oke, Amansyah kerap disapa Fahri. Saat ini seperti yang aku announce dari awal, aku dari SMA Negeri 3 Boyolali yang akan lulus pada akhir bulan ini gitu ya. Dan tentunya aku di Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dan ya, cukup segitu aja kalau perkenalannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi terus seputar aku?
1: Oke, okay, berarti kan baru aja lulus ya. Baru aja lulus, terus berarti sekarang kesibukannya apa saat ini?
0: Oke, okay. Untuk kesibukan saat ini tentunya ini pasca mau lulus, ya itu kan di rumah aja ya. Tapi ada beberapa kegiatan, yaitu aku juga ikut forum yang ada di pemerintahan Boyolali juga. Jadi ada banyak event juga di Kabupaten Boyolali, istilahnya nge-IO lah gitu.
1: Oke.
0: Di sisi itu tentunya aku juga ngonten, terus siaran juga
1: gitu. Oke, okay. Udah diundang ke mana-mana aja?
0: Oh iya dong, RRI ini emang best banget ya. Aku habis ini mau ke RRI mana ya ini ya. RRI Jakarta udah. Udah, sekarang Ambon.
1: Sekali. Kayaknya harus diundang dari Sabang sampai Merauke kali ya.
0: Betul dong.
1: Oke, okay. Terus selain tadi ya content creation, terus habis itu mungkin sekarang lagi sibuk sama per-IO-an ya. Kalau melihat perjalanan Fahri sendiri dari seorang siswa SMA sampai aktif di berbagai kegiatan nasional, itu sebenarnya kapan pertama kali kamu tuh ngerasa kalau misalkan bicara dan berkarya itu tuh penting gitu?
0: Oke, okay. Bicara dan berkarya itu penting, dan tentunya dalam bicara dan berkarya kan kita kan ada proses belajar ya. Nah, karena aku juga meyakini tidak ada kata terlalu cepat dan terlambat untuk kita belajar. Contohnya aja, kalau kemarin aku untuk mulai ngonten aja udah dari SMP dan SMA ini gitu ya. Jadi banyak di situ pelajaran yang aku ambil. Jadi kalau jadi siswa kan biasanya ya udah sekolah, pulang, belajar di rumah gitu ya. Tapi bagaimana caranya untuk kita memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk improve skill yang kita punya gitu. Karena saat ini yang diperlukan itu juga tidak hanya akademik saja, tetapi non-akademik juga sangat diperlukan gitu. Jadi dalam non-akademik ini tentunya kita banyak kegiatan yang mengharuskan untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, dengan banyak orang ini kita juga memiliki koneksi juga, yang dimana banyak kesempatan yang kita ambil dari situ gitu.
1: Oke, okay, aku juga sepakat sih sama kamu tadi, katanya akademik itu penting, tapi di samping itu juga ada hal penting yang lainnya yang memang harus kita asah gitu ya, kayak skill ngomong, skill yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat zaman sekarang ini kan ya, banyak itu sebenarnya Gen Z, kamu Gen Z juga kan ya?
0: Iya dong, aku Gen Z dong.
1: Gen Z, iya benar-benar. Baru berapa? 18 atau 17 tahun kamu berarti?
0: 19 tahun.
1: 19 tahun. Banyak Gen Z ini sebenarnya tuh bagus gitu, kayak punya ide bagus gitu, tapi sering banget tuh mereka kayak takut gitu menyampaikan pendapat, atau mungkin takut misleading gitu ya. Nah, gimana kamu tuh ngebangun keberanian itu buat bicara terus di depan banyak orang, apalagi kamu tadi bilang kalau misalkan kamu udah mulai konten itu sejak SMP. Nah, itu gimana cara kamu membangun keberanian itu?
0: Oke, untuk membangun keberanian tentunya dari kecil sih kalau menurut aku adalah jiwa dari kecil itu yang terbentuk aku sekarang ini ya. Dulu waktu aku kecil itu seperti apa? Karena memang dari kecil aku suka bertemu banyak orang, suka ngomong, suka apapun itu, karena aku juga extrovert gitu ya. Jadi kalau ketemu orang tuh kayak
1: ke recharge gitu ya.
0: Iya, langsung connect.
1: Connect
0: gitu,
1: ya.
0: Betul. Jadi di situ ya aku mengenali diriku terlebih dahulu ya, mungkin ya kalau sebagai content creator itu kan ada banyak pilar yang harus kita ketahui tentunya gitu. Jadi misal pun kita sebagai content creator ini ada niche nih. Kita niche ini itu sesuai dengan potensi apa yang kita miliki, soft skill dan juga hard skill apa yang kita miliki gitu. Kalau aku kalau SMP itu mungkin aku lebih suka ke apa ya, contohnya lifestyle dan lain sebagainya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu di SMA ini, aku lebih fokus untuk self growth aja sih, untuk mengajak anak-anak muda yang di sekitarku untuk, oh kalian itu ada banyak peluang loh saat ini, apalagi kan di sini kan kita berbicara mengenai digitalisasi ya. Kalau saat ini kan era digital dan bagaimana cara kita sebagai Gen Z ini untuk memanfaatkan gitu, memanfaatkan dengan sosial dan juga hard skill yang kita miliki gitu. Jadi memang sebagai content creator itu juga penting juga sih.
1: Oke, selain buat ini, buat melatih keberanian, tapi juga membangun personal branding ya nggak sih, Fahri?
0: Yes.
1: Oke. Terus menurut kamu nih yang aktif sebagai public speaker, kemudian juga edukator juga, terus juga content creator. Nah, menurut kamu apa bedanya orang yang suka ngomong sama orang yang bener-bener dia itu tuh kayak ngomong cuman tuh bisa ngebawa perubahan gitu lewat perkataan?
0: Jadi ini ada dua pembahasan ya. Jadi yang pertama tadi ada yang ngomong tapi no action gitu, atau gimana sih tadi?
1: Yang cuma sekedar suka ngomong, dibandingkan sama orang yang omongannya itu tuh punya kualitas gitu, kayak punya apa ya, punya ruh gitu yang bisa ngebawa perubahan sama orang.
0: Aduh, berat nih kalau pertanyaan gitu. Jadi kalau orang sekedar ngomong itu tentunya kalau aku meyakini kalau setiap omongan itu pasti ada pelajaran yang diambil ya, kalau menurut aku, karena aku meyakini siapapun itu bisa menjadi guru dan di mana tempatnya itu sebagai sekolah gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, walaupun dia butuh ngomong aja, tapi pasti ada isinya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saat ini banyak orang yang sekedar ngomong aja gitu ya.
1: Tanpa
0: mikir gimana kedepannya dan lain sebagainya.
1: Setuju. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa gugup atau misalkan kayak minder gitu, atau takut ketika kamu tuh harus tampil di depan umum?
0: Kalau gugup dan takut itu tentunya hal yang manusiawi ya. Setiap orang pasti mengalami hal tersebut. Dan aku meyakini dengan hal tersebut yang membentuk karakter kita untuk menjadi seorang yang confident, yang percaya diri. Karena untuk membentuk sebuah percaya diri ini banyak prosesnya, dan salah satunya adalah grogi, insecure, terus takut dan lain sebagainya. Itu yang memang diperlukan untuk kita menjadi seseorang yang percaya diri, orang yang bisa bertumbuh dan berkembang di hal tersebut gitu.
1: So berarti itu basically adalah sesuatu yang normal, yang wajar, sesuatu ya yang dialami sama semua orang. Bahkan kamu sendiri pun juga awal-awalnya juga pasti kayak gitu kan ya,
0: Maria? Betul.
1: Okay. Tapi menurut kamu nih ya, kemampuan bicara itu tuh adalah sebuah bakat atau semua orang itu tuh bisa dan cuman perlu dilatih aja?
0: Menarik. Jadi kalau ini mengenai public speaking mungkin kali ya, gitu. Jadi, aku takut ini kalau ada suhunya di sini gitu ya.
1: Kan kita sharing ya sambil belajar juga, benar-benar.
0: Kita sama-sama belajar ya.
1: Yes.
0: Jadi kalau public speaking itu aku meyakini adalah kebiasaan kita sehari-hari. Jadi semua orang itu pasti bisa untuk melakukannya karena itu ilmu yang terlihat kok gitu loh. Jadi memang kalau public speaking ini adalah sebuah kebiasaan. Contohnya ya, kalau aku mengimplementasikan sebagai pelajar, ada banyak kesempatan pelajar ini untuk presentasi di depan banyak di depan kelas gitu, itu juga salah satu hal yang terpenting untuk kita bisa lancar public speaking juga gitu. Tapi dalam hal tersebut mungkin banyak takutnya, banyak insecure-nya, dan balik lagi karena hal tersebut juga yang membuat kita bisa improve bagaimana caranya biar kita nggak takut dan kita bisa belajar lah, belajar dari hal-hal takut itu gitu, dan itu yang membentuk confidence dan juga public speaking yang bagus gitu.
1: Oke, jadi memang semua orang sebenarnya bisa asalkan kita berani untuk melatihnya gitu.
0: Betul, berani dan mau belajar.
1: Oke, mantap. Nah, selain kamu juga public speaker, bisa dibilang gitulah ya Fahri ya. Kamu juga termasuk content creator. Nah,
0: iya.
1: Yes. Nah, di setiap banyak anak muda ya, saat ini tuh kan banyak anak muda yang pengen menjadi content creator, tapi kadang mereka tuh kayak cuman ngejar viralnya aja gitu. Nah, menurut kamu nih, seperti apa sih konten yang bukan cuman rame tapi punya value gitu?
0: Value. Oke, jadi sekarang ini era digitalisasi, banyak Gen Z yang memanfaatkannya, tapi tidak banyak orang yang bisa memanfaatkannya dengan bijak dan benar gitu. Semua orang bisa menjadi content creator, tapi tidak semua orang bisa menjadi good creator.
1: Oke.
0: Itu juga sangat menarik sekali sih. Jadi aku banyak belajar dari content creator lainnya juga yang memang pada saat itu bertemu di beberapa event juga gitu ya. Jadi mereka itu mempunyai mindset bahwasannya setiap konten yang mereka berikan itu harus bersifat baik. Baik dalam artian banyak nih contohnya ya, contoh kecilnya aja, banyak berita-berita di Indonesia ini banyak hal-hal baik, tapi hal-hal baik ini ketutup nih oleh berita-berita yang kurang baik, contohnya aja kayak sensasi dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak ambisi-ambisi content creator yang memang awalnya ini terbentuk karena hal tersebut, ingin menyebarluaskan berita baik di Indonesia karena banyak berita baik yang tertutup oleh berita yang kurang baik. Betul.
1: Oke. Tapi selama kamu jadi content creator itu, gimana cara kamu kayak brainstorming, terus mungkin menemukan ide, abis itu kayak dieksekusi gitu. Prosesnya kayak gimana sih? Mungkin bisa di-sharing sama teman berdua.
0: Nah, menarik. Tentunya kalau content creator itu kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya, kayak tren apa gitu. Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan jenis apa yang kita punya, ciri khas apa yang kita punya. Kalau berbicara mengenai mencari ide, tentunya itu banyak sekali. Kalau punya networking sesama content creator itu, oh ini bisa nih kita amati, tirui, dan modifikasi.
1: Oh ya, gitu. ATM, oke.
0: Okay. Betul, ATM, ya. Itu tahu. skill ini mungkin juga belum banyak teman-teman di luar sana yang mengimplementasikannya. Huh? Ada yang mengatakan ATM dan juga ATP.
1: Apa itu?
0: Tirui, pleketi-plek.
1: Oh, pleketi-plek, ya.
0: Betul, jadi gini loh. Kalau jadi seorang content creator, kita juga harus menghormati content creator lainnya juga. Jangan sampai mereka udah susah-susah mencari ide dan lain sebagainya, tapi kita sebagai content creator ini mencuri ide tersebut. Kita gak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa, asal diimplementasikannya dengan baik gitu. Dan ada kreditnya di situ. Itu juga hal yang baik juga, karena sebagai content creator ini pasti juga merasa kalau, wah, jadi content creator, aku bikin konten ini bisa menjadi trend center ya bagi banyak orang, bisa diimplementasikan juga ya banyak orang. Karena beberapa kontenku juga sempat rame untuk menjadi sebuah tren juga di kalangan anak SMA ataupun mahasiswa gitu. Jadi waktu itu aku bikin konten, sebenarnya konten carousel simple aja, kayak bikin foto aku nih di sini. Jadi ada beberapa sertif gitu kan. Kakak pernah lihat enggak kayak konten-konten seperti itu?
1: Pernah.
0: Nah, itu awalnya aku iseng banget itu. Iseng terus abis itu wow, rame gitu kan. Terus abis itu, "Kak, aku izin buat Kak ini." Nah, kalau menurut aku hal seperti itu ya hal yang baik gitu, karena ilmu yang kita miliki yang diimplementasikan oleh kita bisa tersampaikan nih untuk banyak orang, dan banyak dan orang-orang ini bisa mengambil kebaikannya juga. Contohnya ada orang yang buat tren itu, terus banyak opportunity juga yang mereka dapatkan dari situ. Karena dari situ mereka terbentuk personal branding gitu. Jadi banyak kesempatan yang dirasakan gitu kalau menurut aku.
1: Oke, jadi bisa menginspirasi orang buat bergerak gitu ya, take a step. Oke, terus ngomong-ngomong soal ini Fahri, prestasi dan juga experience kamu. Nah, kamu ini kan pernah membawa nama Boyolali di berbagai ajang seperti Opini Festival, terus juga ada film pendek juga, sampai program internasional. Kayaknya kamu kemarin juga habis pulang dari Kuala Lumpur nggak sih?
0: Betul.
1: Nah, itu aku apa itu?
0: Indonesia juga. Oke. Okay. Apanya tuh?
1: Enggak, maksudnya yang kemarin ke Malaysia tuh dalam rangka apa itu tuh?
0: Oke. Okay. Untuk ke KL ini aku dalam rangka ada program dari Unilever dan juga Good News from Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Seperti yang apa aku announce dari awal tadi tentang tidak semua semua orang bisa menjadi konten kreator, tapi tidak semua orang bisa menjadi good creator. Nah, programnya adalah Good Creator Academy yang memang ini diimplementasikan oleh dan diinisiasikan oleh Good News from Indonesia yang visi misinya itu terkait berita-berita baik yang ada di Indonesia dan berfokus pada konten kreator gitu ya, konten kreator muda yang masih SMA. Terus kemarin jadi aku bisa ke KL itu karena programnya yang ada di Indonesia dulu nih Kak. Jadi di bulan Desember tahun kemarin ada program namanya Good Creator Academy. Terus aku ikut nih, aku ikut dengan 900 sekian peserta konten kreator yang ada di Indonesia.
1: Wow.
0: Dan SMA itu terpilih menjadi 100.
1: Oke. Okay. Nah,
0: di 100 besar ini kita dibekali dengan beberapa mentor-mentor hebat juga yang lainnya gitu. Contohnya ada CEO Gen FE, terus Putri Indonesia dan lain sebagainya. Tapi ini masih konteksnya itu dalam virtual aja gitu. Nah, dengan sejalannya adanya top 100 ini, kita juga dituntut untuk membuat konten-konten hal baik seputar daerahnya masing-masing.
1: Oke.
0: Terus abis itu ada penilaian dari panitia juga, langsung dikerucutkan dari 100 menjadi 15.
1: Oke.
0: Nah, di 15 ini kita sudah tidak lagi untuk pembekalan secara online tetapi offline. Dan itu waktu itu kita diterbangkan, kita flight ke Jakarta. Banyak banget itu dari Aceh, dari Trenggalek, dari Papua dan lain sebagainya, itu banyak banget di situ. Terus habis itu dengan top 15 ini kita 3 hari tuh Kak di Jakarta. Kita sharing session bersama konten kreator hebat lainnya juga gitu ya. Terus habis itu di hari terakhir ini ada announcement top 5 gitu.
1: Okay.
0: Kan? Dari 900 sekian jadi 100 dari 15 ke 5 besar. Alhamdulillahnya lolos kan aku.
1: Wow.
0: Besar gitu. Dan dari awal tuh memang kita nggak berekspektasi karena benefitnya tuh banyak banget Kak. Terus abis itu ada info lagi nih, kalian yang top 5 kita flight ke Malaysia ya, ke KL ya. Hah, apa ini gitu kan. Terus abis itu kayak kaget gitu loh, ternyata hal-hal kecil aja bisa membuka banyak jalan di situ. Jadi ya kemarin ke Malaysia ternyata ada dari organisasi pemerintahan juga di Malaysia itu namanya Loco. Nah, Loco ini melihat ada programnya dari GNFV terkhusus di GCI ini kok kayak terimplementasi dengan baik gitu. Terus dari Loco ini juga mengimplementasikan program GCI ini di Malaysia gitu. gitu. Jadi harapannya program Good Creator Academy ini juga diimplementasikan dari beberapa negara sih, dan aku juga merasa sangat bangga gitu ya, karena tahun pertama, program pertama yang ada di Indonesia bisa membawa nama baik di luar negeri juga.
1: Wih, luar biasa. Berarti di KL berapa hari waktu itu?
0: Kemarin di KL hanya 4 hari aja.
1: 4 hari, terus aktivitinya di sana ngapain aja tuh?
0: Aktivitinya di sana tentunya sharing session bersama Good Creator Academy yang ada di Malaysia, tapi juga explore juga, jadi tahu, karena itu adalah kali pertama aku di Malaysia juga sih, pertama kali flight di KL gitu, jadi banyak budaya-budaya yang tidak kita ketahui sebelumnya, terus jadi tahu, kayak gini ya, terus makanan-makanan viral yang ada di Malaysia kayak nasi kandar dan lain sebagainya itu aku kan.
1: Pasti ya, harus ya, harus cobain. Mumpung di sana kapan lagi ya kan ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, terus tapi kalau aku lihat nih ya, salah satu prestasi kamu tuh kamu juga menjadi student ambassador brand UI. Nah, itu apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari pengalaman itu, Fahri?
0: Oke. Itu adalah program Brand UI, itu program lomba inovasinya dari Universitas Indonesia. Jadi itu aku juga sempat mengalami kegagalan juga di situ. Jadi tahun pertama ini aku sebagai peserta lomba. Lomba yang dimana aku mengangkat tentang inovasi pengolahan minyak jelantah menjadi parfum gitu. Tapi ya betul, tapi di sini belum rezeki nih untuk ke finalisnya, tapi itu udah semi finalis, tapi belum rezeki untuk bisa naik ke sana gitu. Dan tahun berikutnya aku malah coba brand ambasadornya.
1: Nah,
0: di brand ambasador alhamdulillah aku langsung keterima di situ dan mengajak pemuda-pemuda yang di seluruh Indonesia ini untuk turut selalu berinovasi gitu. Jadi banyak sekali inovasinya di situ. Contohnya tadi aku launch yang awal tadi tahun pertama aku mengangkat terkait pengolahan minyak jelantah menjadi parfum. Karena di situ kita juga dituntut untuk berpikir kritis bagaimana caranya kita itu menyayangi alam semesta. Ini banyak banget kalau membahas seputar ini. Jadi karena kan keseharian kita kan pakai parfum ya tentunya ya, dan semprotan parfum ini mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan ingredients yang sustainable untuk diaplikasikan untuk lifestyle kita.
1: Menarik sekali ya. Jadi memang programnya ini bukan cuman sekedar campaign aja, tapi lebih ke gimana juga kita mengajak masyarakat buat supaya lebih aware lagi sama lingkungannya lebih kita. Oke. Terus mungkin ini menurut kamu ya, masih ngomongin soal lingkungan sama SDGs. Fahri, seberapa besar sih menurut kamu peran Gen Z ini dalam menyelesaikan masalah sosial hari ini, masalah lingkungan gitu, menurut kamu?
0: Seberapa besar Gen Z untuk mengelit permasalahan lingkungan gitu. Jadi kemarin aku juga sempat bertukar pikiran juga sama teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Itu waktu itu ada forum group discussion mengenai SDGs gitu ya, karena itu banyak sekali pembicara nasional maupun internasional di situ, kita berbicara seputar SDGs di situ. Karena setiap kami tanyakan sebagai anak muda kepada mereka yang sudah berpengalaman di bidang SDGs ini, karena sangat penting juga ya, karena itu kan juga salah satu program dari PBB juga kan, dari United Nations. Jadi hal itu sangat penting banget untuk kita sebagai Gen Z lebih aware ke lingkungan. Contohnya aja dari hal kecil aja deh gitu, lifestyle kita, untuk kita berbelanja nih, kita belanja ke supermarket gitu, biasanya ada plastik, apalagi harga plastik sekarang ini mahal banget. Terus udah gitu limbahnya nggak bisa diperbarui gitu kan ya. Kita bisa pakai tote bag, kita bisa pakai tumbler. Tapi kalau berbicara mengenai tumbler-tumbler Gen Z ini juga banyak permasalahannya gitu, karena tumbler sekarang sudah menjadi lifestyle juga ya.
1: Benar.
0: Brand harus Stanley, brand harus Corkcicle gitu. Nah, kita harus aware lagi nih di situ. Jangan sampai, ya nggak apa-apa kita memakai hal-hal yang bersifat lifestyle ini nggak apa-apa, tapi jangan konsumtif gitu ya. Jadi selama itu masih bisa dipakai, ya udah pakai itu terus gitu aja. Bahkan kemarin dari kakak Fania Herlambang dari Putri Indonesia Lingkungan aja, dia itu hanya pakai botol yang dari souvenir dan lain sebagainya, souvenir seminar dan lain sebagainya. Jadi memang itu hal yang baik juga yang harus diimplementasikan sebagai Gen Z ya gitu.
1: Oke.
0: Itu aja sih. Jadi kalau konten kreator itu juga balik lagi, itu juga penting sekali untuk kita mengkampanyekan seputar self awareness kita sebagai ke lingkungan gitu.
1: Wow, iya sih, setuju juga sih, apalagi bener yang kayak kamu bilang tadi, kayak sesuatu yang mungkin kalau misalkan bisa ditarik kesimpulan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya nggak sih? Jadi boleh pakai, tapi kayak ya sewajarnya aja gitu.
0: Sewajarnya aja, betul.
1: Oke, nah nanti masih banyak yang mau kita obrolin ya Fahri ya, cuman mungkin kita break dulu. Buat teman Pro 2, kalau misalkan kalian mau tanya-tanya sama Fahri, boleh banget langsung aja ke Instagram kita di DM di RRI Pro 2 Ambon, atau di kolom live chat kita di YouTube juga boleh, atau kalau enggak kalian bisa WhatsApp di 0813-5624-5884. Nanti kita berdua bakal balik lagi, bakal ngobrol lagi, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 102 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kita juga masih bersama Fahri ya di Zoom kali ini. Kita sapa lagi, halo Fahri.
1: Halo.
0: Oke. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya, terkait dengan mungkin kita lebih ke personality kamu nih ya. Boleh, kalau misalkan ditanyain ya, siapa sih sosok yang paling menginspirasi kamu gitu? Ada gak sih?
1: Oke. Kalau berbicara mengenai sosok yang paling aku maksudnya kan kita kan tentunya juga punya idola ya,
0: gitu ya. Betul.
1: Nah, kalau idola aku adalah Ibu Retno Marsudi.
0: Kenapa?
1: Karena memang beliau adalah tumbuh dari lingkungan ataupun background keluarga yang sangat sederhana, tapi sangat aware sekali dengan pendidikan.
0: Lagi
1: beliau adalah perempuan yang selalu independen gitu, jadi mampu untuk merubah nasib keluarganya, mampu untuk merubah nasib negara juga gitu ya. Jadi sangat menginspirasi sekali lah pokoknya.
0: Ibu Retno Marsudi ya, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia ya itu ya.
1: Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia.
0: Oke, memang sih kalau misalkan lihat dia tuh, beliau tuh kayak punya positive vibe, terus juga selalu menginspirasi gitu.
1: Iya, karena ya, yaitu karena dia sangat menghargai sekali tentang pendidikan sih, karena backgroundnya dari kecilnya memang diajarkan oleh orang tuanya seperti itu, dan dia ya dia berhasil gitu loh. Siapa sih yang nggak mau gitu kan?
0: Iya, benar. Setuju. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat ya di balik kegiatan kamu, terus juga prestasi kamu, Fahri ini kan juga kemarin saat hal itu semuanya terjadi itu kan kalau kamu masih belajar ya posisinya ya, masih menjadi seorang siswa. Nah, siswa. Gimana cara kamu tuh ngebagi waktu kamu gitu antara sekolah, terus juga organisasi, terus berkarya, sama mungkin kehidupan pribadi kamu gitu?
1: Oke, kalau tadi kan waktu aku perkenalan tadi bilang kita sebagai siswa sebenarnya ya udah sekolah, belajar, pulang, tidur, besok pagi berangkat gitu. Tapi di waktu-waktu ini itu memang kita bisa mengorbankan hal-hal yang lainnya juga. Tapi dalam artian kita juga berkorban untuk meninggalkan sesuatu tapi masih bermanfaat gitu. Dan berbicara mengenai time management itu susah sekali sih memang. Memang kita juga harus mempunyai skala prioritas yang harus kita prioritaskan. Kalau aku masih siswa ya memang prioritasnya adalah belajar. Tapi jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan di luar ini nilai kita jadi jelek, dan kita nggak paham materi apa yang ada di sekolah itu seperti apa. Tapi fun fact, aku tuh memang nggak pernah sekolah sih kak. Jadi
0: maksudnya nggak pernah sekolah?
1: Jarang banget. Jadi kayak dispens terus. Tapi dengan dispens ini kan aku juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Tapi di sini banyak kegiatan juga. Tapi di rumah waktu istirahat, kita nggak apa-apa istirahatnya sebentar, kita belajar dulu mengenai materi apa sih tadi yang ada di sekolah itu kayak gimana. Itu kan kita bisa tanya juga ke teman gitu ya. Dan tentunya untuk ada tugas-tugas SMA ini kan banyak banget, dan itu harus tepat waktu untuk dikumpulkan gitu. Karena kemarin suara yang kurang mengenakan juga sih dari temanku yang bilang ke guru kayak, "Bu, ini Fahri nggak pernah sekolah kok nilainya lebih bagus sih," gitu. Karena ya karena itu tadi, karena tugasnya selalu ditumpuk, kita dekat dengan guru juga, itu juga sebuah privilege itu kak, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya gitu aja sih kalau time management aku mah.
0: Oke, jadi ya dibagilah ya, maksudnya tahu porsinya, tahu waktunya kapan ngapain gitu.
1: Betul. Okay. Dimana kita harus istirahat ya kita istirahat, dimana kita harus produktif kita ya produktif, dimana harus sibuk kita juga harus sibuk. Karena sibuk sama produktif itu hal yang berbeda sih menurut aku gitu ya.
0: Tapi kamu sendiri nih Fahri, kalau misalkan ya, andai kata kamu dikasih kesempatan buat kembali ke masa lalu gitu, ada nggak sih hal yang pengen kamu ubah gitu, atau mungkin kamu nggak mau kembali ke masa lalu gitu, atau gimana?
1: Kalau kembali ke masa lalu, aku karena aku suka melihat masa depan ya, jadi
0: okay.
1: ya udah let it go aja yang masa lalu, karena banyak juga pelajaran pengalaman yang kita ambil di situ dan kita bisa lebih improve lagi di masa depan. Jadi kalau jawab antara kembali ke masa lalu dan ke masa depan, aku lebih prefer untuk ke masa depan ya, walaupun di masa depan kita belum tahu nih kita menjadi siapa gitu, tapi kan kita bisa mengusahakan hal tersebut.
0: Oke, luar biasa sekali. Kali ini kita mau main game Fahri, jadi gamenya itu gampang banget. Kamu pasti juga udah tahu, ini juga mungkin sering juga lewat di timelinenya kamu ya, namanya this or that. Jadi nanti kayak kamu tinggal pilih aja, jawab secara cepat gitu, nggak usah terlalu banyak mikir, kayak singkat aja ya. Pertanyaannya gampang kok ya, nggak terlalu susah, yang pastinya aku yakin kamu juga bisa lah gitu.
1: Oke, jadi nama gamenya adalah This or That.
0: Yes.
1: Oke, jadi setuju atau tidak gitu ya?
0: Enggak, aku jadi kayak ngasih dua opsi, nanti kamu pilih opsi yang pertama atau yang kedua gitu.
1: Oke.
0: Paham. Oke. Nah, yang pertama ya, bangun pagi produktif atau begadang cari inspirasi?
1: Yang pertama.
0: Bangun pagi produktif, oke.
1: Bangun pagi produktif.
0: Oke, yang kedua, ngopi sambil mikir ide atau jalan-jalan sambil cari inspirasi?
1: Aduh, lebih ke ngopi sambil cari ide sih.
0: Ngopi sambil cari ide. Terus planning rapi atau spontan mengikuti flow?
1: Pelan tapi pasti atau
0: planningnya rapi atau spontan aja ngikutin flow?
1: Planningnya rapi.
0: Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Suka nonton film atau scrolling TikTok?
1: Aduh, kalau scrolling TikTok kayaknya ini udah menjadi lini kehidupan Gen Z ya. TikTok deh kalau gitu.
0: Oke, TikTok. Terus lebih pilih kopi atau susu?
1: Susu.
0: Instagram atau TikTok?
1: Instagram.
0: Oke, kita bahas satu-satu ya, boleh?
1: Sama aja ini mah ya.
0: Oke. Kamu pilih tadi, kamu pilih apa ya? Mungkin ngopi sambil mikir ide atau jalan-jalan sambil cari inspirasi. Kamu tadi pilihnya ngopi sambil mikir ide, ya enggak?
1: Iya.
0: Betul. Kenapa? Mm-mm.
1: Karena jujur aja, kalau aku mengerjakan sesuatu itu, aku harus di luar.
0: Okay.
1: Karena kalau di kamar, kayaknya setannya banyak gitu ya. Jadi kayak ide tuh stuck gitu. Kalau kita di coffee shop, kita bisa nyantai, kita bisa ngopi. Walaupun tadi aku pilih susu ya, tapi kalau dibandingkan susu sama kopi, aku lebih ke susu ya.
0: Okay.
1: Dan kalau di coffee shop tuh kayak enak gitu loh, kan kita banyak sekali ya era saat ini coffee shop gitu. Tapi untuk VFC kita lebih pilih yang dingin, yang suasananya tuh adem, hening gitu ya. Terus kita dengerin lagu sambil minum, terus kita cari ide, itu enak banget sih Kak. Kalau jalan-jalan mencari ide tuh kayak jalan-jalannya kemana dulu dan idenya itu ide apa dulu gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kalau jalan-jalannya kemana ya?
0: Ke
1: mall gitu ya. Terus idenya apa ya? Gitu loh. Paham gak sih?
0: Bener-bener.
1: Iya.
0: Dan di Boyolali kan kalau setauku kan juga banyak spot-spot ngopi-ngopi chill gitu ya. Betul. Di gunung-gunung gitu kan. Aku dulu sih pernah ke itu namanya Argoloro.
1: Oh, Argoloro.
0: Iya.
1: Rame banget sih itu.
0: Iya sih, rame banget sih.
1: Iya.
0: Terus lanjut, kamu lebih pilih planning rapi. Jadi kamu berarti kamu tuh tipikal orang yang kayak well plan gitu.
1: Iya, betul. karena setiap interview dan lain sebagainya, kalau aku ditanyain seputar kelemahan dan kelebihan, pasti kelemahannya aku adalah menjawab aku terlalu perfeksionis gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi baru aja tadi malam aku lihat konten tuh di Instagram. Jadi ada dua perbedaan antara orang yang lebih tertata rapi atau ya udah jalanin aja, tapi lebih apa ya kak ya, dia tuh peningkatannya lebih banyak, paham nggak maksud aku?
0: Oke, paham. Jadi kan paham.
1: Mungkin kalau kita perfeksionis itu ya memang kita naiknya perfect, tapi kan lama gitu. Tapi kalau kita berbicara lagi nih, ya memang dua hal ini menurut aku hal yang baik juga gitu kan, karena tidak semua orang ini bisa menjadi seorang yang perfeksionis, dan yang perfeksionis tidak bisa spontan gitu aja gitu. Kalau dari POV-nya aku sebagai perfeksionis, karena hal-hal apa yang sudah kita usahakan sesuai standar kita, itu ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi aku lebih suka untuk lebih bekerja keras dari awal, tapi kelihatnya itu di belakang nanti oke, ya gitu, daripada kayak aku yang mengalir gitu aja, tapi kayak kayaknya ini kurang oke deh gitu. Jadi lebih suka ini sih, pelan tapi pasti aja.
0: Oke, lebih well plan gitulah ya.
1: Lebih well plan, betul.
0: Oke, terus next, kamu tadi pilih Instagram atau TikTok? Sorry, aku lupa.
1: Aku lebih suka Instagram sih.
0: Oke, kenapa betul tuh pilih Instagram?
1: Karena aku pilih Instagram karena aku concernnya sekarang di Instagram kak. Karena aku udah nyoba di TikTok, itu kayak instannya naiknya susah banget ya.
0: Okay.
1: Gitu. Karena mungkin ya semua orang pasti punya Instagram dan semua orang punya TikTok, tapi mungkin dua aplikasi ini concernnya berbeda gitu ya. Kalau Instagram itu kalau di aku mungkin karena aku suka bikin konten terkait education gitu, lebih banyak di berandanya itu, dan koneksinya itu sesuai dengan apa yang kita cari gitu loh. Walaupun di TikTok itu juga seperti itu, tapi kalau dari aku tuh kayak TikTok itu sebagai lifestyle aja sih, kayak scroll, oh iya sih aku baru ngerasain ini kalau ada tipografi gitu.
0: Oke. tapi kamu tetap lebih suka scrolling di TikTok ya dibandingkan nonton film ya tadi ya?
1: Betul. tadi aku lebih suka di coffee shop ya, padahal tadi aku milih susu. Ini aku pilih Instagram, padahal aku lebih suka scrolling TikTok.
0: Oke, mungkin inspirasinya dari TikTok gitu, terus di convert ke Instagram. Dan kenapa pilih susu? Karena mungkin kamu lebih kan di Boyolali kan ya, kota susu.
1: Yes, betul.
0: Bener. Boyolali tuh emang bener-bener susunya banyak banget sih. Maksudnya kayak tiap desa tuh kan kayak punya koperasi gitu kan ya, kalau nggak salah ya.
1: Iya, KUD namanya itu.
0: KUD, bener-bener. Oke, Fahri. Next, menurut kamu nih, Gen Z itu kan pengen dikenal bukan cuma sekedar pengguna media sosial, tapi juga generasi yang punya dampak. Nah, mungkin tiga hal apa yang harus dimulai gitu untuk Gen Z ini? Atau mungkin ada tiga hal yang ingin kamu sampaikan ke Gen Z?
1: Tiga. Tiga, yang pertama adalah berani.
0: Oke.
1: Yang pertama ini adalah berani. Kalau kita mulai apapun dengan keberanian, itu pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena banyak sekali, kalau di POV-ku sebagai Gen Z itu, kesempatan-kesempatan yang datang itu banyak sekali karena kita tidak berani, kita merasa takut, kita insecure, kita yaitu balik lagi ke insecure, ke takut itu. Jadi kesempatan itu nggak kita ambil gitu loh kak. Jadi lebih mending kita gagal tapi mencoba daripada kita nggak coba tapi menyesal gitu loh. Itu yang pertama, itu adalah berani. Dan yang kedua adalah beraksi. Dengan kita berani tentunya kita juga ada actionnya juga. Dan action ini tentunya kita memilih hal yang baik, dalam artian ada value-nya, ada kebermanfaatan juga yang dirasakan dalam diri kita maupun orang lain. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga ya, beraksi dan berkolaborasi. Tentunya kita sebagai anak muda, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup independen, ya kan? Kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak gitu, tentunya, karena kalau kita hidup sendiri pun kita juga tidak bisa survive di situ. Kita harus menghargai orang lain, dengan menghargai tersebut terciptanya empati dan lain sebagainya.
0: Oke. Dicatat ya teman Pro 2 ya. Notes dari Fahri, semoga bisa menginspirasi kamu. Dan mungkin teman Pro 2, ada satu hal lagi mungkin yang pengen kamu sampaikan ke teman Pro 2 yang ada di Ambon, Fahri.
1: Oke. Untuk teman Pro 2 98,4 FM ya,
0: yes,
1: di RRI Ambon. Karena aku sekarang kita berbicara mengenai Gen Z.

0: pasti kita memanfaatkan untuk hal-hal baik, untuk menyebarkan kabar baik dengan personal branding, life skill ataupun soft skill dan juga hard skill yang kita miliki dengan diimplementasikan dengan baik, terus bisa dirasakan kebermanfaatan bagi banyak orang, itu akan menjadi hal-hal yang besar nantinya gitu. Karena Gen Z ini menjadi agent of change di dalam bonus demografi gitu ya. Karena di yaitu kita berbicara mengenai generasi Indonesia Emas 2045, itu banyak sekali saat ini yang menggaungkan visi Indonesia itu, tapi kalau visinya hanya sekedar visi saja tanpa aksi gitu ya, itu juga akan ya sama aja sih gitu. Jadi semangat buat Gen Z, Gen Z di luar sana gitu. Walaupun kita dicap sebagai generasi strawberry dan lain sebagainya, tunjukkan guys gitu.
1: Oke, luar biasa sekali, seru banget Fahri sore hari ini. Thank you banget buat Fahri yang udah ngeluangin waktu buat ngobrol sama aku di Produary Ambon. Nanti kita ketemu ya kalau misalkan aku balik ke Solo. Kita harus boleh, nongkrong coffee shop di Boyolali, aku yakin banyak banget sekarang ya. Dan pokoknya sukses terus buat kamu kedepannya. Semangat terus, semoga semuanya project-projectnya lancar dan selalu terang gitu, selalu bersinar gitu ya Fahri ya. Oke, teman Produa, thank you juga buat kalian yang udah dengerin Tio dan juga Fahri buat di acara sore ceria hari ini. Nantikan obrolan-obrolan yang lainnya. And I'll see you again, teman Produa. Tetap stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Lagi, dan Bulan. Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Ya, yeah, thank you so much untuk kamu teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di 94,5 MHz Pro 2 RRI Tual. Menit keempat bergeser dari pukul 18 di saat ini, and I'm still with you ya. Di sore ini kamu baru saja ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, sore ceria di sore ini, dan sudah menempatkan kita di menit keempat bergeser dari pukul 18 teman berdua. Aku bakal hadirkan sajian lagu-lagu hiburan terbaik untuk kamu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah...

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Aceh, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh,
2: sudah.
0: Takut kena panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya hey guys, bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Sebelum 4.5 MHz Pro 2 Ritual Teman Terbaik Kamu menit ke-38 bergeser dari pukul 18 di saat ini ya. And I'm still with you di Pro 2 RRI Ritual Teman Pro 2. Banyak cara bisa kamu lakukan juga teman perdua untuk bisa lebih memaksimalkan lagi waktu terbaik kamu. Jangan sampai karena hal ini kamu pun bisa mungkin ada banyak hal yang membuat perhatian kamu tersita sehingga lupa untuk fokus akan hal-hal tertentu. Apalagi di saat ini mungkin lagi quality time dengan keluarga. Di sore ini ya, hingga jelang malam hari nanti, selamat menikmati quality time bersama dengan keluarga kamu, teman Pro 2. Aku bakal update juga informasi terbaru. Ini satu informasi teman Pro 2. NASA mengonfirmasi wahana robotik Link milik Catalyst Space telah berhasil menjalin komunikasi setelah memasuki orbit bumi. Kontak tersebut menjadi operasi pertama Link di luar angkasa setelah diluncurkan menggunakan roket Pegasus XL milik Northrop Grumman. Dalam beberapa pekan ke depan, tim akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sistem propulsi, sensor, dan navigasi wahana. Setelah berfungsi normal, Link akan mendekati Observatorium Neil Gerrard Swift NASA yang telah beroperasi selama 21 tahun. Wahana tersebut kemudian akan memetakan kondisi Swift. Kemudian Link akan menangkap dan mengangkatnya ke orbit yang lebih tinggi. Diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan. Teman perdua, misi peningkatan orbit Swift dimulai setelah Link diluncurkan dari Atol Kwajalein, Kepulauan Marshall pada hari Jumat 3 Juli 2026. Tim menggunakan roket Pegasus XL yang dilepas dari pesawat L1011 Stargazer pada ketinggian 12 km. Nah, teman perdua, misi dilakukan karena orbit Swift menurun akibat hambatan atmosfer bumi dan diperparah oleh meningkatnya aktivitas matahari. Pada September lalu, NASA menunjuk Catalyst Space untuk merancang, membangun, kemudian menguji dan meluncurkan Link. Sebelum peluncuran berhasil dilakukan, upaya peluncuran sempat dibatalkan karena gangguan perangkat lunak yang mempengaruhi sistem navigasi roket Pegasus. Northrop Grumman kemudian memperbarui perangkat lunak tersebut setelah memastikan sistem keselamatan bekerja sesuai dengan prosedur. Nah, teman perdua, perusahaan itu juga memastikan seluruh komponen roket maupun pesawat pembawa tetap dalam kondisi baik, dan Link akhirnya berhasil diluncurkan dan kini memulai tahap untuk memperpanjang masa operasional Observatorium Neil Gerrard Swift. Satu informasi aku kutip dari rri.co.id untuk kamu teman perdua.

Menit ke-52 bergeser di pukul 18 di saat ini teman perdua. Selamat sore jelang malam ya. Kayaknya udah malam nih. Udah gelap soalnya teman perdua. Anyway, kamu pun lebih memaksimalkan waktu terbaik kamu juga saat ini teman perdua. Tapi aku punya satu informasi untuk kamu di saat ini teman perdua. Perpintar akan water heater listrik terus meningkat seiring berkembangnya gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kepraktisan di rumah. Namun teman perdua, kekhawatiran akan konsumsi listrik yang tinggi serta faktor keamanan saat digunakan masih menjadi pertimbangan. Menjawab kebutuhan tersebut, Modena menawarkan beragam pilihan water heater listrik yang hemat energi, aman digunakan, serta tersedia dengan harga yang kompetitif untuk berbagai kebutuhan. Nah, teman perdua, Modena memiliki portofolio water heater yang lengkap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangga. Ini langsung dikatakan oleh Vice President Marketing Modena, Teddy Wijaya. Salah satu alasan utama masyarakat mencari water heater listrik adalah kemudahan penggunanya tanpa perlu mengganti tabung gas maupun menyiapkan air panas secara manual. Pengguna dapat menikmati air hangat kapan saja dengan lebih praktis, namun anggapan bahwa water heater listrik boros masih menjadi kekhawatiran banyak konsumen. Untuk penggunaan rumah tangga sehari-hari, water heater electric storage menjadi salah satu pilihan yang dapat membantu penggunaan energi lebih efisien. Tipe water heater ini memanaskan air terlebih dahulu dan menjaga suhunya tetap stabil melalui sistem termostat otomatis. Kamu yang ingin tahu informasi lengkapnya, aku ajak kamu bisa ikuti laman rri.co.id.

0: apa sebulan?
1: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Ya, menit kelima bergeser dari pukul 19 di malam hari ini, teman Pro 2. So, ini menjadi waktu terbaik aku juga untuk harus shine out, pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Bakal hadir ke Atta yang sudah hadir juga di studio Pro 2 di malam hari ini ya, temani kamu hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat menikmati waktu terbaik kamu di saat ini.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.

Ya teman Pro 2, Ziga of the Time dari Harry Styles baru saja temani kamu di malam hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu. Bagaimana para pendukung Brasil? Lagi diam-diam saja, adem-adem saja. Tidak apa-apa ya, kalau menang itu biasa. Yang penting kalau kita sudah mendukung satu tim, maka kita terus mendukung ya, entah dia kalah ataupun menang. Yang pasti sudah sejauh itu ya, sampai 32 ya, baru balik pulang kampung mereka. Oke, tetap semangat untuk tim-tim yang pendukung-pendukung yang tim kesayangannya masih terus melaju ke babak 16 besar. Saya Atta temani kamu di malam hari ini hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

dimanapun berada sudah makan malam. Kalau lagi menikmati hidangan makan malam, selamat menikmati makan malam bersama keluarga tercinta. Semoga suasana makan malam selalu menjadi saat-saat yang menyenangkan ya teman Pro2 buat kamu dan keluarga. Iya, yang pasti Pro2 Era Ritual masih terus temani kamu dengan informasi pilihan juga hiburan manis untuk kabar malam hari ini. Semoga suasana makan malam terus nyaman dan selalu membahagiakan.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Jelajah kayak kecil.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi seru.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update

0: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual. Teman terbaik.
1: Woi, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etika dong naik motor.
3: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
6: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.

Meksiko dan Inggris sudah berhadapan, kemudian Inggris menang 3-2. Lalu ada juga Brasil dengan Norwegia, dan Norwegia menang 2-1. Kemudian Paraguay dan Prancis menang 1-0. Dan ada juga Maroko melawan Kanada dengan poin 3-0. Luar biasa ya Maroko juga. Lalu yang belum bertanding, yang sudah lolos dari 32 ke 16 besar, yaitu Mesir dan Argentina ya teman Pro 2, yang lagi siap-siap untuk bertanding di 16 besar. Lalu kemarin juga ada Kolombia lawan Ghana. Nah, Kolombia menang 1-0, siap menuju ke 16 besar. Kemudian ada Australia lawan Mesir, mereka imbang 1-1. Dan kemudian penalti Mesir menang 4-2. Lalu ada drama yang begitu dramatis antara Argentina dan Tanjung Verde. Kalau kita nonton itu kayak berasa sudah penalti ya. Saya jadi ingat permainan mereka, saya jadi ingat waktu lalu Piala Dunia kali lalu juga permainan antara Argentina dan Belanda seperti itu ya. Sangat sengit dan penuh drama. Tapi mereka tidak sampai penalti ya. Penambahan waktu Argentina unggul dengan poin 3-2. Lalu ada lagi Swiss dan Aljazair. Swiss sudah menang 2-0. Kemudian Portugal dan Kroasia, Portugal menang 2-1. Kemudian Spanyol dan Austria, Spanyol menang 3-0. Ya, itu ya teman Pro 2. Tapi kemudian kita tinggal menanti lagi permainan selanjutnya di babak 6 besar. Sudah ada 4 tim yang siap menunggu sampai kemudian mereka akan berhadapan lagi masuk ke 4 besar. Setelah 4 besar, 2 besar ya. Penalti maksud saya. Oke, lagu berikut buat kamu para pecinta bola dimanapun berada. Temu bahagia.

0: Iya, cari tempat. Cari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Aduh. Ah, minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
1: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke okay deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: Tolong ya.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya

0: Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa dan
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Oke, teman Produa dimanapun berada, informasi pilihan buat kamu malam hari ini. Saya akan kasih informasi seputar dunia hiburan ya buat kamu teman Produa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya. Apakah

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman produa. Seperti tadi sudah saya bilang ya, di Jaga Malam malam ini saya akan bagikan informasi dari dunia hiburan buat kamu, teman produa. Ya, salah satunya grup K-pop KRD resmi mengumumkan akan mengakhiri aktivitas mereka sebagai grup. Album terbaru yang dijadwalkan rilis pada akhir Juli 2026 beserta tur dunia akan menjadi proyek terakhir keempat anggotanya. Kabar tersebut diumumkan oleh agensi GSP Media melalui pernyataan resmi pada Minggu 6 Juli kemarin. Nah, agensi menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah melalui diskusi panjang dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota. Ya, teman produa, kalau di tahun-tahun awal 2000-an bahkan ke belakangnya lagi itu grup band sangat digemari ya. Tapi untuk dunia musik sekarang yang mengandalkan digitalisasi, bahkan album pun mereka sudah mulai pilih-pilih satu-satu lagu dari album mereka untuk jadi single. Jadi para penyanyi itu juga rata-rata mereka sudah memilih untuk solo karir. Mungkin itu salah satu alasan ya, grup band pada bubar. Oke. Yang pasti di ISP Media mengungkapkan album dan tur tersebut akan menjadi penutupan perjalanan KRD. Sebagai grup agensi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar atau Hayden Card atau dukungan yang diberikan selama ini. Nah, agensi juga berharap para penggemar tetap memberikan dukungan kepada masing-masing anggota sebagai artis individu. Nah, itu kan benar kan? Jadi sekarang mereka lebih senang ke individu daripada grup ya, teman produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Bersama.

0: Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah.
1: Coraknya indah.
0: Coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.
1: Bangsa Indonesia.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi

Iya, masih di Produa Ritual. Teman Produa dimanapun berada, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Yang lagi bertugas malam ini, petugas keamanan, petugas rumah sakit, selamat bertugas. Semoga semuanya berjalan lancar, baik itu bidan, dokter, perawat, polisi, security, semuanya. Semangat ya malam ini, semoga lancar dalam menjalankan tugas.

Ya, teman perdua dimanapun berada, kamu ada kabar tentang Justin Bieber? Disebut sedang negosiasi tampil di final Piala Dunia 2026. Nah, penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil dalam Halftime Show Final Piala Dunia 2026. Tapi sebelum saya lanjut soal itu, teman perdua, saya tuh mendengar lagu-lagu dia itu di tahun 2000-an awal ya, dan itu masih masa anak-anak sampai ke remaja. Nah, setelah dewasa, menikah, menjadi orang dewasa, saya kira suara dia berubah. Ternyata masih seperti itu suaranya. Jadi dia awet suara ya, voice baby. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkapkan media internasional TMZ. Namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Tapi siapa tahu ya, siapa tahu dengan munculnya informasi seperti ini justru FIFA tertarik. Tapi siapa tahu juga mereka memang sudah ada negosiasi ya. Kita tunggu saja, teman perdua. Yang pasti kalau dia hadir, ini akan memberikan warna tersendiri untuk generasi muda seperti kamu dan aku. Together.

Oke, teman Pro 2, sejak tadi saya berusaha untuk terhubung dengan Pro 2 Jakarta, kita relay morning live chat. Nah, ini baru berhasil teman Pro 2. Jadi lagu-lagu atau jaga malam dari Pro 2 Era Ritual kita sudahi dulu ya. Kita bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

0: berapa nulis? Empat lah gitu.
1: Empat. Oke.
0: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
1: Iya.
0: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
1: Oke.
0: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Kayak
0: ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
0: Mana?
1: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
1: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab deh. Coba bantu jawab.
2: Karena gak mungkin ya liriknya yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai high gain kan.
1: Oh benar.
3: Iya benar. Sebenarnya emang back to back aja. Lirik kan dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
0: Gini-gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
4: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
1: Wow.
4: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
1: Simple,
2: that's it gitu.
1: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
1: Nantinya
2: kapan enggak tahu kan. Ini nantinya kapan enggak tahu kan.
1: Ini kayaknya romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang enggak mau ngaku ini siapa.
4: Iya.
1: Mungkin itu. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
4: Daripada nanti ya.
1: Tiba-tiba Mambro 2 ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
0: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu. Dan responnya terbukti pas kita manggung kan. Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
1: itu
0: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu. Terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua. Itu yang kita kaget gitu, kaget kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Ayam.
1: Kirain.
4: kaget ya, jangan. Oke.
0: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya ya?
1: Oh iya juga ya.
4: Iya juga ya, apa
0: ya? Bule latah gak ada sih.
1: Lara.
0: Oh my god.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
1: Iya, dari nah iya dari kapan
2: dari
1: tuh?
2: Kapan?
1: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
1: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
0: Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah.
1: Itu sih.
0: Karena kita indie.
1: Yeah.
0: Kemarin nggak ada pressure dari manapun.
3: Belum ada tuntutan.
0: Iya.
3: Apa gitu?
1: Yeah.
0: Rilis rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
1: Oke. Okay.
0: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
4: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
1: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan.
4: Itu
1: dia. Boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
4: Apa? Enggak tahu juga, bukan pang namanya.
1: Jadinya pang kisbra.
4: Pas kibra.
1: Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
4: Lumayan ya.
1: Izin pakai ntar. Oke,
4: boleh.
1: Pang kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya? Yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV. 4
0: MV. Wah, wow.
2: Gokil.
0: Bisa langsung yes. dicek ya.
3: Sambil video ini tuh selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai, oh, selesai. Ya, paling baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilai ya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan? Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu?
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara
1: ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Oke.
3: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: benar,
3: itu.
0: Benar.
3: Jadi
2: menghargai juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Iya. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Karena
2: konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya seru-seru juga ya ini ya.
2: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitulah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue udah datang. Daripada gak datang.
1: Bener.
2: Diancem balik ya.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Disagree dengan itu. Iya. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
3: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 1 sampai track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: okay.
3: kita sekarang itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi terus kita segampang itu rilis single satuan apa jadi daya memilikinya juga rasa memilikinya berkurang pasti karena gampang apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya tapi dibalik itu makanya kita bikin konten bikin apa bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performan ke pendengarnya. Gitu.
2: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu tuh. Bener.
3: Mempermudah sih.
2: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Bener.
2: Cuman Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa. Biar, dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti
3: karena
0: apa.
3: Karena sekarang segampang gitu, nggak suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Kayak denger intronya aja, gue nggak suka jadi.
1: Iya sih. Benar.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
1: yeah,
2: kan. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
1: iya liriknya. Ada Massive Natural tuh kan, bener, jarang orang ini.
0: Bener.
2: Ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
2: tahu-taunya kan diantara kalian sama
1: bener ya, rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Ya wajib kalau IP dari Romansa
1: bener-bener coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Wah, gimana nah, pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Hmm. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Juga.
2: Bener-bener. Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Mm. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
2: Beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi balik lagi ya.
1: Bener.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Iya, apa-apa. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa. Tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana? Aduh.
3: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay. Emang
2: ngapain
0: tidur?
2: Bukan itu. Ngantuk
3: ke bioskop. Ngantuk ke bioskop aja.
1: Janggal sih. Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
3: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
3: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh, ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summer ini kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
2: sepakat tadi mana nih?
3: Viral berapa M?
2: Beda-beda
1: apa? Viral berapa M?
0: Misalnya sebesar
2: gar-
0: sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral gak, bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu.
1: Mm-hmm.
3: Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan.
0: Mm-hmm.
3: Kayak kita Romansa band baru Summerlin gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVD. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya? Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau apa kita bakal main ya di SCBD Lusa.
1: Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram Romansa
1: SE2
3: underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Akun aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodo 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodo 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.

0: Outside your apartment.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

teman Pro2 dimanapun berada, morning live chat tadi dari Pro2 Jakarta sudah kita ikuti bersama ya teman Pro2. Kita kembali di Pro2 Era Ritual di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Dimanapun berada, ada satu informasi menarik dari rumah produksi Imaginary. Resmi merilis official trailer film Operasi Pesta Copet setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Nah, seperti apa filmnya, saya bakal bagikan buat kamu ya, teman Pro 2, di kesempatan malam hari ini.

Tapi kita nikmati dulu lagu berikut ya, buat teman Perdua yang masih kompak dengan Perdua RRI Tual di 94,5 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sesungguhnya.

Zaman Pro 2, saat kamu berdoa, apakah kamu pernah merayu Tuhan? Ada sebuah film yang akan segera tayang dengan judul Seni Merayu Tuhan Saat Penyesalan Mengubah Hidup. Nah, teman Pro 2, Wahana Kreator menghadirkan film drama seni Merayu Tuhan, adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Film ini disutradarai Chaisa David, Lukman Syah, dan dijadwalkan untuk ditayangkan di bioskop pada 13 Agustus 2026 mendatang.

Diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang mengabaikan keluarga dan kehidupan spiritual. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Supia yang diperankan Lutisa. Hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan Ricky Dia Pitaloka tidak pernah berjalan harmonis. Ia jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian serta pesan dari sang ibu. Hikmah juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalnya. Ia bahkan menganggap ibadah bukan lagi bagian penting dalam hidupnya. Segalanya berubah setelah ibunya meninggal dunia. Kehilangan itu menghadirkan penyesalan mendalam dan mengguncang cara pandangnya terhadap kehidupan. Nah, Hikmah kemudian berusaha memahami kembali makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Perjalanan itu dipenuhi rasa bersalah, kehilangan, serta pencarian jati diri. Film ini juga dibintangi Tengku Rizky, Sita Nursanti, dan Onadio Leonardo Alfiandi dan Habib Hussein. Kehadiran mereka memperkuat perjalanan emosional yang dialami Hikmah. Nah, teman berdua, kisah ini menyoroti hubungan anak dengan orang tua dari sudut pandang yang membumi. Filmnya juga mengangkat persahabatan, cinta, kehilangan, dan proses menuju kedewasaan. Jadi itu ya, seni merayu Tuhan. Judulnya sangat filosofis ya, teman produa.

0: inside your apartment.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran Sirduan itu, ha?
6: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Oke, masih di Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu, masih dengan informasi pilihan buat kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, sebelumnya tadi saya sempat janji buat kamu ya tentang operasi pesta copet. Nah, ini rumah produksi Imaginary resmi merilis official trailer film Operasi Pesta Copet setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Nah, film ini mengikuti kisah Ijal Iqbal Ramadan Adut yang diperankan oleh Christo Immanuel, kemudian ada Tia yang diperankan oleh Susfa Maharani, dan ada juga Melody yang dimainkan oleh Kawai Labiba. Nah, mereka mempelajari seruk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi mencopet tanpa menimbulkan kecurigaan. Nah, tak hanya menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, trailer juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokohnya. Di balik aksi kriminal tersebut, film ini menyoroti tekanan ekonomi yang mendorong orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Nah, Operasi Pesta Copet diproduksi Imaginary bekerja sama dengan Angin Segar dan Bos Kreator. Film ini diproduksi Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, serta Iqbal Ramadan, dan debut penyutradaran Edi Kemot untuk film Panjang. Nah, produser Ernest Prakasa mengatakan film ini tidak dibuat untuk mengagungkan aksi pencopetan. Menurutnya, Operasi Pesta Copet justru berusaha mengajak penonton memahami latar belakang para pelakunya sekaligus memotret sisi kemanusiaan mereka. Film ini juga menjadi proyek dengan anggaran terbesar yang pernah diproduksi Imaginary. Seluruh proses pengambilan gambar dilakukan langsung di area festival musik Pesta Pora yang dipenuhi puluhan ribu pengunjung. Sutradara Edi Kemot mengungkapkan proses syuting berlangsung tanpa ruang untuk mengulang momen. Seluruh adegan harus direkam secara spontan mengikuti situasi yang terjadi di tengah keramaian festival. Wow, kayak semi dokumenter ya. Sementara itu, Iqbal Ramadan yang mengaku menjalani persiapan khusus untuk memerankan Ijal bersama para pemain lainnya, ia mengikuti pelatihan mencopet bersama pesulap Bow Venon agar setiap adegan terlihat realistis. Jadi festivalnya itu sesuatu yang realita, makanya saya bilang kayak semi dokumenter ya. Memang benar-benar ada festival, hanya saja imajinasi cerita filmnya dimasukkan dalam situasi festival itu ya, teman Pro 2. Nah, film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026, akan menghadirkan perpaduan drama, komedi, aksi, serta potret kehidupan sosial di tengah kemeriahan festival musik. Jadi suasana festivalnya tidak perlu dirancang-rancang lagi oleh kru film ya, teman Pro 2. Sudah angkat real festivalnya, mereka hanya menyusup dengan adegan mereka. Seru juga ya, teman Pro 2, saya jadi penasaran film seperti ini. Oke, kita break dulu dengan lagu berikut, Jatuh Cinta Lagi dari Vindi Zapela buat kamu.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

0: Oke, teman Produa dimanapun berada, jaga malam, jangan galau malam-malam. Sudah tuntas untuk kamu malam hari ini. Selanjutnya Produa Era Ritual akan persembahkan lagu-lagu pilihan dalam jazz musik menemani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah memilih bersama Produa Era Ritual 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: Outside your apartment.
1: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses

di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang ada.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari...

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro2 FM dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Marta Talubun bersama rekan operator studio rekan Petu dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program Madua di Pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi teman terbaik. Kak Ona di meja siar temani suasana pagi kamu. Dan untuk teman terbaik yang beragama Kristen, kami hadir dengan suguhan lagu rohani pilihan, dan akan menyusul beberapa nomor-nomor manis lainnya yang kami suguhkan dalam paket acara jazz musik. Dan harapan kami, besar harapan kami, semoga apa yang kami suguhkan dan hadirkan sepanjang siaran hari ini bisa memberikan tempat tersendiri di hati teman terbaik. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: Jadi arisannya gimana bulan nanti?
1: Udah cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre. Ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan sang ibu itu

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi. This is...

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: 94,5 FM.

Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, dan Kak Ona akan hadirkan lagu untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Untuk yang baru saja menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang telah berlangsung untuk hari ini, Portugal ya versus Spanyol. Semoga saja semakin gembira ya. Kalau yang lagi sedih pas jagoannya ini kalah ya nggak apa-apa ya. Kita tunggu lagi 4 tahun mendatang. Oke, teman terbaik, kita punya Wapidia dengan Be There For You. Ini akan menyusul juga GAC dengan judul baru. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM karena yang pastinya suguhan lagu-lagu pilihan yang unik kece akan temani suasana pagi kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga kerasi.

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang

untuk kesempatan hari ini. Kita buka informasi dari Kabupaten Maluku Tengah. Untuk Kabupaten Maluku Tengah, hari ini di hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 adalah berawan di suhu 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 85 hingga 96%. Dari Kabupaten Maluku Tengah, kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Hari ini Maluku Tenggara berawan di suhu 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 74 hingga 84%. Kita beralih ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hari ini cerah di suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 93%. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kita bergeser ke Kabupaten Buru. Di Kabupaten Buru hari ini cerah dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 64 hingga 92%. Dari Buru, ada berita selanjutnya dari Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk Seram Bagian Timur, perakiraan cuaca hari ini berawan di suhu 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 96%. Dari SBT, kita beralih ke Kabupaten SBB, Seram Bagian Barat. Hari ini bakal hujan ringan di suhu 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 72 hingga 95%. Ada informasi selanjutnya dari Kabupaten Kepulauan Aru. Hari ini berawan di suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 86%. Dari Maluku Barat Daya, hari ini cerah di suhu 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 78%. Kita beralih informasi selanjutnya ke Kabupaten Buru Selatan. Hari ini berawan di suhu 19 hingga 31 derajat Celcius dengan suhu dan kelembaban udara 65 hingga 98%. Ada informasi dari Kota Ambon, hari ini perakiraan cuacanya berawan di suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 79 hingga 93%. Kita tutup informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dari Kota Tual. Kota Tual hari ini berawan dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 75 hingga 81%. Demikian teman terbaik perakiraan cuaca untuk Provinsi Maluku. Hari ini sudah kami bagikan ke ruang dengar kamu. Semoga saja dengan informasi perakiraan cuaca yang sudah dihadirkan bisa memberikan informasi akurat juga untuk kamu yang ingin melakukan aktivitas baik di luar ruangan atau ingin bepergian. Dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu Rizky Febian dan Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tua.

dunia kesehatan. Iya, teman terbaik Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga atau UNAIR ini melakukan penelitian terkait pola konsumsi air minum dalam kemasan atau AMDK. Berdasarkan hasil penelitian itu, AMDK dari galon polikarbonat atau PC tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh. Seperti diantaranya dampak negatif itu, yakni gangguan sistem hormon, gangguan reproduksi, maupun kanker. Temuan ini didasarkan pada analisis kadar BPA dalam 10 merek air kemasan dan keluhan kesehatan responden. Kadar BPA pada seluruh sampel masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan BPOM dan EFSA. Risiko non-karisinogenetik, karisinogenetik serta aktivitas estrogenik ini juga masih berada dalam batas aman, guys. Nah, peneliti menegaskan tidak ada hubungan signifikan antara paparan BPA dari AMDK dengan risiko kanker, gangguan reproduksi, atau gangguan hormon. Hasil itu sekaligus menunjukkan air dalam galon PC masih tergolong aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meski demikian, konsumen tetap disarankan bijak menyimpan dan memperlakukan galon PC agar migrasi BPA tetap minimal. Penggunaan wadah sesuai aturan membantu menjaga mutu air dan menekan paparan bahan kimia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyatakan BPA yang masuk umumnya dapat diekskresikan secara alami oleh tubuh. Hal ini memperkuat hasil penelitian UNAIR yang mengatakan bahwa galon PC belum terbukti menimbulkan risiko kesehatan signifikan. Iya, itu dia satu sajian informasi untuk kamu. Kalau memang kemarin-kemarin kamu sempat baca atau melihat beberapa postingan di akun media sosial kamu terkait dengan konsumsi air dalam kemasan seperti setiap harinya mungkin sering tidak masak air lagi ya guys ya, tapi untuk instan ini bisa membeli langsung air kemasan atau biasanya di sini air galon ya, itu katanya bisa mengakibatkan gangguan hormon dan lain-lain sebagainya. Ternyata ini sudah ada penelitian bahwa konsumsi air dalam kemasan ini tidak picu gangguan hormon, reproduksi, dan kanker. Itu dia jawabannya. Mungkin kamu sudah bertanya-tanya beberapa minggu belakangan ini terkait hal itu. Nah, itu dia jawabannya. Menit ke-12 bergeser dari jam 7 pagi. Kak Ona masih punya lagu nih untuk teman terbaik. Okay.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan.

0: Ya, 94,5 FM Pro 2 Era Ritual di Langkur. Satu sajian informasi kembali hadir. BPOM siapkan standar nasional batas aman mikroplastik. Teman terbaik Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM tengah menyusun standar nasional batas aman cemaran mikroplastik. Penyusunan standar tersebut diharapkan memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat konferensi pers di kantor BPOM Jakarta. Taruna mengatakan penyusunan standar nasional tersebut merupakan tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, BPOM akan memanfaatkan kapasitas laboratorium yang dimiliki untuk menyusun skala batas aman berdasarkan bukti ilmiah. Taruna berharap standar mikroplastik BPOM menjadi acuan nasional sekaligus berkontribusi terhadap penyusunan standar internasional di masa mendatang. Langkah tersebut diharapkan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan pengawasan keamanan produk. Taruna menjelaskan sejumlah penelitian mulai menunjukkan potensi dampak paparan mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Namun mekanisme masuknya partikel tersebut ke dalam tubuh masih terus diteliti. Meski demikian, Taruna menegaskan para peneliti masih berupaya memahami bagaimana partikel mikroplastik, terutama yang berukuran nano, dalam menembus sistem pertahanan tubuh. Menurut Taruna, meningkatnya penggunaan plastik di berbagai sektor turut berkontribusi terhadap paparan mikroplastik di lingkungan. Karena itu, BPOM akan mempercepat penyusunan standar nasional sebagai dasar pengawasan keamanan produk sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat.
1: Besar, jujurnya kecil.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di udara.

Baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor kuda.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Belajar yang kecil.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta...

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Bilang 4,5.

0: loose.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: 94,5 FM. 2.

Oke, 94,5 FM Pro 2 era ritual di Langgur, menit ke-43 bergeser dari jam 8 pagi. Satu sajian informasi kami hadirkan untuk teman terbaik bahwa iya, PM Wong ajak siswa sekolah Garuda pertukaran pelajar ke Singapura. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mendorong penguatan hubungan antar masyarakat Indonesia dan Singapura melalui program pertukaran pejabat, dan salah satu yang menjadi perhatian adalah kerjasama dengan Sekolah Garuda dan SMA Taruna Nusantara. PM Wong mengatakan generasi muda kedua negara perlu memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Menurutnya, hubungan bilateral yang kuat harus didukung oleh hubungan yang erat antara warga kedua negara. PM Wong menjelaskan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Singapura telah berjalan dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai program pertukaran pelajar ini dinilai memberikan manfaat positif bagi kedua negara. Ia mengungkapkan Universitas di Singapura telah menerima kunjungan siswa SMA Taruna Nusantara dari Jawa Tengah pada April 2026. Program tersebut akan berlanjut melalui kunjungan balasan ke Indonesia dalam waktu dekat. PM Wong menilai pertukaran pelajar menjadi salah satu cara efektif membangun pemahaman dan persahabatan antara generasi muda. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat fondasi hubungan jangka panjang Indonesia dan Singapura. Kerjasama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu agenda teman terbaik yang dibahas dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura tahun ini. Kedua negara menilai hubungan antar masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin selama

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman
2: RRI
0: kamu.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.